0: Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, segera kita akan update informasi Super Sport pagi hari ini. Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga perdana grup B ASEAN Club Champions Sobi Cup 2026-2027 melawan klub asal Thailand Port FC di Thammasat Stadium pada Kamis malam, tentunya hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gelandang Persib Mark Klok menegaskan persiapan tim untuk meraih hasil maksimal dan juga membawa misi bersaing di tingkat Asia Tenggara.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Tim bulu tangkis junior Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Suhadinata 2026 setelah menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 pada babak perempat final. Kemenangan ini diraih berkat performa solid tim beregu Indonesia yang tampil dominan sejak partai pembuka.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Putaran kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA Zona Eropa memasuki fase krusial pada pekan ini. Sejumlah negara papan atas seperti Inggris, Swedia, Belanda, dan juga Italia bersiap melakoni laga kualifikasi pertama yang mulai bergulir pada 9-10 Oktober 2026 guna mengamankan tiket menuju putaran final.
0: Super Sport. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.

Hari Kamis tanggal 8 terbuai janji manis, endingnya mung dadi mantan. Masuk Mbak Tri. Hari Kamis tanggal 8 berikutnya apa nih? Coba. Penting banget nih ya, nomor 2 harus direkam nih ya. Karena pantun berikutnya cakep banget, doa dan juga harapan. Hari Kamis tanggal 8, semoga jodohnya Mbak Ajeng, pria romantis dan ekonomi mapan. Masuk. Emang itu sih yang didambain setiap wanita ya kan. Kemarin ada temanku yang WhatsApp, Ajeng boleh dong kalau punya teman gitu kan yang solid, setia, dan juga apa namanya, mapan ekonominya, kalau ada boleh dong aku dikenalin, kataku. Kalau misalkan ada aja buat aku kali kan ya. Thank you Atri di pelayan yang udah kasih pantun hari ini. Pokoknya semoga benar-benar ya dapat yang itu ya, sesuai harapannya Mbak Tri, sesuai doa. Itu harapannya aku, tapi kalau aku simpel aja kok, 3S ya kan. Soleh, setia, suki. Ya tau Mbak Tri juga gitu kan katanya. Katanya nih, aku belajar sama Mbak Tri soalnya harus cari 3S itu. Semeleh, senyumnya enak dipandang gitu. Lah kok tambah ya kan. Ada juga yang udah join kali ini, Kak Endang dari Klaten. Halo Kak Endang. Wow, pagi-pagi kali ini Klaten udah menyapa ya di Pro 2 Jogja, dan menyapa untuk seluruh pendengar Pro 2 Jogja dimanapun berada. Katanya dari Kak Endang di Klaten, mau minta dong lagunya MMG Naukila ya, yang kayaknya belum diputer nih lagunya. Oh iya, biasanya aku putar spesial persebaran untuk membangunkan Mbak Endang, tapi hari ini Mbak Endang udah request dulu dong. Kalau gitu lagunya udah ready, MMG ya. Main-main gak ya kan, gak ya, judulnya namanya Main-Main Gue deh. Oke, lagi spesial buat kalian teman Pro 2 yang lagi klik barusan, klik juga, pokoknya spesial buat kalian. Dan yang mau request lagu untuk nenangin pikiran kalian di pagi hari ini yang mungkin lagi overthinking dan lainnya, nanti aku siap puterin spesial di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi morning teman berdua, kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 dan kita akan awali untuk informasi perakhiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama perakirawan Bambang Herwanto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum melakukan aktivitas hari ini tentu perlu bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya teman berdua, itu tadi informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kita akan update selanjutnya. Untuk kali ini di Bandara IA bersama dengan perakirawan Arum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu tadi teman-teman berdua update informasi perakiran cuaca wilayah Bandara IA dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama perakirawan Bambang Hirwanto dan juga Arum. Dan tentunya teman berdua, kamu bisa update selalu informasi perakiran cuaca setiap jam 7.30 di Pro 2 Jogja.
2: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Safira aja masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman dua kali ini. Dan aku juga mau menyapa yang kembali hadir di 0811-2511-025 teman-teman dua. Ada kakakku dari Klaten yang udah join lagi nih. Wow, Klaten banyak banget ya yang join ya. Ada apa dengan Klaten ini? Tumben-tumbenan nih banyak banget nih semua dari Klaten nih rata-rata. Ada juga Kak Endang tadi yang dari Klaten yang udah request lagunya MMG dan udah aku puterin. Habis itu Kak Adira minta dong lagunya Catatan Kecil dari Rian di Klaten. Minta request lagunya Adira. Lavernia, good morning. Oh, kasih lop-lop ya. Prasetya Ningsih katanya hari Kamis manis, jusku laris manis. Hai kakak, salam kenal dari Oneng di Pandak Bantul. Halo warga Bantul, Bantul, Bantul. Mau kirim pesan nih buat semua pendengar Pro 2 Jogja, jaga kesehatan ya guys. Lagi muslim influenza A, wajib pakai masker. Sehat-sehat buat kakak penyiar pagi ini buat semua pendengar. Iya sih, emang suara juga lagi parah-parahnya nih teman Pro 2. Kayak lagi serak-serak lebus. Ya kan. By the way teman Pro 2, di akhir pekan nanti buat kamu yang belum ada rencana jalan-jalan ya kan, ataupun udah ada tapi bingung gitu kan, khususnya buat kamu pecinta custom otomotif teman Pro 2, seni karya kreatif, ini ada kabar yang seru pol, seru banget. Jadi segera dicatat ya tanggalnya, karena nantinya di tanggal ini masih tentunya masih dalam rangkaian perayaan HUT Kota Yogyakarta di tanggal 10-11 Oktober. Kamu siap-siap meluncur ke Jogja Expo Center ataupun JEC untuk datengin Custom Fest 2026. Dan di sana kamu nanti bisa lihat deretan karya modifikasi motor, mobil yang tentunya keren-keren, acip-acip tol teman Pro 2. Dan tentunya kamu buat yang suka modif ya kan, ini pas banget momen yang paling ditunggu-tunggu. Jadi sambil nunggu weekend yang tiba tentunya di hari, berarti hari apa ya kalau tanggal 10, Sabtu ya, Sabtu sama Minggu ya, ya kan, panasin mesin kamu, mesin kendaraan kamu, dan kamu harus siap-siap untuk gas mengarungi samudra India. Mengarungi samudra otomotif maksudnya. Dan jangan lupa ajak teman kamu ya teman berdua. So ini dia lagu yang udah ready buat kakakku yang ada di Klaten, Kak Rian ya, minta lagunya Catatan Kecil.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. Prodware Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Halo teman Produa, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Produa Hitlist yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swap.
2: More music, more variety.

0: Yes, itu dia Top 2 Jawara kita minggu ini di Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Oke, teman Pro 2, sudah di jam 8, saatnya akan aku share ke kalian untuk list lagunya di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Sambil aku juga mau bacain yang udah join kali ini. Kak Fuad, hari Kamis tanggal 8 harusnya harus senyum manis walau kesemutan. Berat banget loh kalau kesemutan tetap senyum. Thank you Kak Fuad. Ada Sekarling Sir, hari Kamis tanggal 8 jangan menangis karena belum gajian. Cie, udahlah, tanggal 8 belum gajian kok sama. Ada Kak Novi di Klaten, ikutan hadir. Selamat pagi tuh semua yang bertugas dan juga para pendengar request lagunya Bondan. Ya sudahlah. Oh iya, nanti akan aku putar di jam 9 ya, karena ini udah masuk segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kamu tinggal milih lagu yang udah aku siapkan, teman Pro 2. Nomor 1 Petra Sihombing, Denting, Rifki Khalif, Lamuna di Kota Itu. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada Afgan Dia, and the last one Saina Sapairo yang Great Expectation, teman Pro 2. Dari 5 lagu ini kamu tulis aja ya, nomor 1, 2, 3, apa 4, apa 5, dan nanti kamu kirim ke WhatsApp kita di 0811 2511 025. So kali ini sambil nunggu kalian, ada lagu yang siap aku puterin spesial di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Masih dari Sekar Lingsir ya. Aku belum bisa move on dari pantunnya. Hari Kamis tanggal 8 jangan menangis karena belum gajian. Yeah. Gak apa-apa, yang penting ada temennya yang ngasih. Yeah, yeah lagi. By the way, ada Kak Taufik di Godian. Kali ini yang udah join, halo Kak Taufik. Malam, kok malam? Oh ya, semalam nih ya. Vote dong nomor 2, lagunya Dijamu. Oke, siap. Kenapa sih Kak Taufik mintanya selalu 2? Padahal aku bisa ngasih kesempatan 3 loh. Kenapa sih kamu nih? Aduh. By the way, kali ini lagunya sama masih sama kayak tadi. Nomor 2, di mana sih pilihannya? Hilang lagi, pakai hilang. Oh enggak jadi hilang. Ini ya, lagunya Jamu di jamnya lagu kamu. Ada Petra Siombing, ada yang WhatsApp. Kak, mana di story gak ada ya? Ampun, aku lupa nge-share loh guys. Oh iya, di story ya. Aku tunggu, kalian tunggu aku nge-share nih, gimana sih. Petra Siombing, Denting, Divki Khalif, Lamuna di Kota Itu, Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menjilang, Afgan, Dia sama Sena Spyro yang Great Expectation. Halo Mbak Rini di Pakem, gimana Mbak Rini menyapa aku kali ini? Dan aku juga mau menyapa teman-teman aku yang ada di luar negeri ya kan, yang lagi nyimak juga dari Brunei, dari Malaysia. Oke, see you ya, kita di bulan November nih. Udah ketahuan nih. Mbak Tri, mangan sego lawe kreh, monggo dipilih. Oke. Maksa banget dipilih lawo. Apa kayak yang ih gitu loh dipilih gitu kan ya. Maksud yo. Itu bahasa Inggrisnya maksa utawa kepaksa ya. Oke, buat teman berdua yang ketinggalan listnya, langsung aja join di nomor WhatsApp kita di 0811-2511-025. Di sana udah aku share di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Dan habis itu nanti kamu bisa pilih lagunya, pilih nomor 1, 2, 3, apa 4, apa 5. Atau pilih aku juga boleh. Jangan ya deh ya. By the way, sambil nungguin kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja, list lagu udah siap untuk kamu sambil perjalanan dan juga sambil menikmati pagi hari ini yang mungkin lagi sarapan bubur ya kan, ataupun lagi persiapan senam. Ada gak sih yang senam jam segini? Semoga ada ya. Karena kalau jam segini emang lagi panas-panasnya, tapi sehat loh teman berdua. Kemana aku berkuda jam segini, ya ampun, langsung belang dah tuh. Tapi anget, nuansanya enak, di badan juga enak, ya gak sih? So, ada satu lagu dari Danila featuring Hindia, Jika Special for You.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
3: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham. Biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
2: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
3: Kata siapa ribet? Sekarang, investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja, lewat aplikasi yang terpercaya.
2: Tapi kan, saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
3: Ya, itu resiko wajar. Tapi, kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya, belajar dan sabar. Ayo mulai investasi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Sudah di jam 8.46 teman Pro 2, tandanya adalah 1 menit kita sudah terlambat untuk membacakan siapa aja yang udah gabung kali ini. Tapi gak apa-apa, supaya 1 menit ini buat kesempatan kalian ya untuk memilih lagunya. One by one akan aku bacakan. Reka Taufik di Godean. Hai Kak Taufik, minta lagunya Divki Khalif sama Wijaya. Kak Tri, Divki, Wijaya, Saina. Sina, Saina lagi. Ada di Barini di Pakem. Aku sarapan mie, Mbak. Wow, pagi-pagi udah sarapan mie aja nih. Mie-nya pakai ayam, jadinya mie ayam. Mie-nya pakai apa nih, Mbak Rini nih? Petra Siombing, Divki sama Sena Spiro. Oke, okay. Fuad. Petra Siombing, Divki sama Afgan. Kak Afif minta 5. Minta 5 nih gimana nih? Maksudnya

per 5 apa 5-5-nya dipilih nih. Jadi bingung aku mah. Habis itu ada Kak Lara Purnama Sari minta lagunya Divki Afgan sama Saina Spyro. Oke. Okay. The last one ada kakakku yang dari mana ini? Dari Mas Santoso. Wow, semoga selamat Santoso ya dari Gunung Kidul. Halo warga Gunung Kidul, aku mau menyapa dulu buat kalian yang ada di Gunung Kidul. Hai. Dan kali ini lagunya udah aku pilihkan teman berdua yang udah menjadi paling banyak pilihan kalian. Number one ada Divki Khalif ya, pilihannya paling banyak, pas banget. Lamunan di kota itu pas banget ya buat kita yang lagi ngelamunin Jogja. Maksudnya melamunkan seseorang di Yogyakarta. Aduh, pas banget. Dan juga ada Saina Spyro, Great Expedition, and the last one is Petra Siombing. Spesial buat kalian yang udah join di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kali ini aku mau menyapa dulu untuk teman berdua yang udah join kali ini di Wonosari, ada Pak Santoso. Halo, ini panggilnya Mas, Kakak atau Abang? Kalau Abang berarti merah ya kan, Abang, ijo lagi. Dan makasih ya Pak Santoso udah join di Wonosari kali ini. Berarti tetangganya Mbak Tri dong, Pak Santoso. Thank you, pokoknya aku tunggu selalu Pak Santoso untuk bergabung. Dan tadi juga udah request ataupun minta pilih lagu nomor 2, 3, 4 yang jadi pilihan di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Dan tiga lagunya udah aku puterin teman pro 2, ada Divi Khalif, ada Sena Spyro, dan juga The Last One is Petra Sihombing. Denting teman pro 2 untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Semoga tiga lagunya tadi bisa menghibur kamu dan juga bisa menghindarkan dari segala kegalauan kamu ya kan. Iya dong. Dan kali ini sembari nanti kita akan kasih tips dan juga info di jam 9 sampai jam 10 teman pro 2, ada beberapa deretan lagu yang siap aku puterin spesial buat kalian. Dan ada Kak Nina, udah gabung, minta dong lagunya Yura Yunita Tutur Batin. Boleh banget, jam 9 udah saatnya kalian mau request lagu, boleh. Dan juga mau pilih lagu dan dikirimkan untuk teman kamu yang lagi bergabung di Pro 2 juga boleh. So, dari Kak Nina, Yura Yunita udah ready.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Berjajar dengan bunga-bunga simbol negara lainnya, bunga melati yang sering dijadikan dalam bahan pembuatan teh ini merupakan bunga nasional bangsa. Ditetapkan setelah adanya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Setelah itu, bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Di Indonesia ada 3 bunga nasional bangsa, yaitu bunga anggrek sebagai puspa pesona, bunga bangkai sebagai puspa langka, dan tentunya bunga melati sebagai puspa bangsa. Selain menjadi puspa bangsa, bunga melati punya berbagai khasiat di samping sebagai campuran teh. Bagian tanaman bunga melati untuk mengurangi sesak napas, mengurangi demam, dan mengurangi rasa stres.
2: Ini Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Jogja teman berdua, harusnya kalian udah tahu sih kenapa sih ada nama Yogyakarta teman berdua. Ada fun fact yang bakal aku kasih info ke kalian, kenapa kota tercinta kita ini dinamain Yogyakarta. Usut punya usut, nama Jogja itu diambil dari dua kata Sanskerta, yaitu Ayodhya yang artinya kota yang damai dan juga Karta. Karta itu baik dan juga makmur. Buat kamu yang namanya Karta berarti kamu orangnya baik ya. Pantesan ya, sejauh manapun kita tuh pergi, suasana di Jogja itu selalu sukses bikin kangen dan juga kerasa banget hangatnya ya teman berdua, kehangatan warganya, ramahnya, masya Allah. Apalagi kalau orang Jogja udah senyum, syahdu bol gitu kan ya. Dan pagi ini teman berdua kita bakal ngobrol santai sambil spill fun fact ya unik lainnya seputar sudut kota Jogja, karena spesial di hari ulang tahun masih nuansa hari ulang tahun Jogja yang luar biasa teman berdua. Jadi buruan siap-siap menikmati kota Jogja yang semakin top aja nih teman berdua. Dan ada yang udah gabung kali ini karena Dira Kalisa. Halo bagi berdua, aku mau dong diputerin lagunya Ari Lesmana sesi potret. Wow, sesi potret, baru aja aku dengerin sesi potret versi Arab. FYP di kalian gak sih? Sesi potret loyangku itu loh. Itu kayak kocak banget sih aku dengerinnya versi Arab gitu kan. Habis ada Liodra juga yang udah di request sama Kak Nadira Kalisa. Dan aku juga mau menyapa yang udah gabung kali ini, Mbak Tri. Oh Mbak Tri, si Mbak Tri tak baca nanti ya Mbak Tri ya. Ape ini pokoknya. Oke kalau gitu sesi potret ready, Liodra tak dianggap juga sudah ready. Dan nanti ada BTS Body to Body dah jadi requestnya Mbak Tri yang katanya lagi kejar target. Oke kalau gitu ini dia lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Yang mau cuti tahun ini boleh loh masukkan Taman Jasper di Tasikmalaya jadi tempat wisata yang harus kamu kunjungi, teman Pro 2. Karena Taman Jasper punya batu berasal dari magma Gunung Api Purba. Dulunya Taman Jasper merupakan kompleks gunung api bawah laut yang aktif sekitar 25 sampai 30 juta tahun lalu. Di Taman Jasper kamu bakal lihat banyak batu-batu dengan warna yang mencolok, seperti batu merah yang berasal dari pengendapan bahan material letusan gunung api kemudian berproses jadi bebatuan merah. Kenapa dinamakan Jasper? Karena batuan ini dihiasi urat kuarsa di bagian. Taman ini ada di sekitar aliran sungai Cimedang, di hulu Gunung Bongkok, sampai pesisir pantai Kalapangenap. Untuk bisa lihat yang lebih bagus lagi, kamu bisa datang ke Kampung Pasir Gintung, Desa Cibuniasi, karena di sana banyak hamparan batu jasper yang bisa memanjakan mata kamu. Waktu terbaik untuk datang ke Taman Jasper di sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus.
2: Ini Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM.
1: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi.

Teman Pro 2, siapa yang pagi ini belum lengkap harinya kalau belum minum kopi? Ada gak sih? Dan fun fact menarik teman Pro 2, menurut penelitian ya, waktu paling efektif buat minum kopi itu ternyata bukan di jam 7 pagi pas baru bangun tidur teman Pro 2, tapi antara jam 9.30 sampai 11.30 siang. Soalnya kenapa? Soalnya di jam-jam itu hormon kortisol ataupun hormon stres kita tuh mulai turun. Jadi efek kafeinnya bakal bekerja semakin maksimal teman Pro 2. Gitu. Jadi buat kamu yang biasanya bangun pagi langsung ngopi, coba disiangin dikit ya, 9.30 sampai 11.30. Pas banget kan ya, sambil kopi sambil sarapan ya. Dan kali ini Mbak Tri, aduh, ada yang pamer nih. Katanya pas banget ini dapat. Mbak, kok ya ngerti ya, pas waktu ngelih sarapan Mbak Ajeng datang undangan dalam bentuk kunjungan. Kalau di tempatku, tradisi ngasih ayam dan juga nasi terteran ini namanya adalah ditonjok kan. Ternyata enggak semua ditonjok tuh sakit teman Pro 2. Ada yang ditonjok itu malah kenyang alias barek ya kan. Kalau tradisi di Jogja khususnya di Sleman tempatku namanya ditonjok. Mau dikasih undangan nih nikahannya, misalkan besok aku nikah nih ya kan, habis itu nanti mau ngundangin pakde ataupun saudara gitu kan, itu pakai ayam, ngaturaken menikah silaturahim gitu-gitu. Dan itu nanti ada ayamnya, ada nasi, ah pokoknya enak lah pokoknya gitu ya. Dan itu namanya kalau tradisi di Sleman khususnya di daerahku namanya ditonjok, supaya datang hadir rawuh di acara pernikahan. Itu salah satu bentuk bagaimana menghargai saudaranya. Kalau tempatku itu sih Mbak Tri. Kan Mbak Tri tanya nih, gue Mbak Ajeng isi ono tradisi ngene ra? Masih dong. Namanya adalah ditonjok. Oke, okay. Kalau gitu lagu berikutnya spesial buat kalian teman nomor 2 ada To The Bone dari Pamungkas yang udah banyak di request juga. Ada kakakku Kak Uki, spesialnya buat kamu ya Kak, udah ready nih.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, gimana caranya ya? Pengen sering traveling, tapi juga pengen tetap punya tabungan buat masa depan.
3: Kalau aku sih mulai investasi, reksadana solusinya. Soalnya aman dan bisa mulai dari nominal kecil.
2: Emangnya kamu nggak takut rugi?
3: Namanya investasi sih pasti ada resiko. Tapi kalau belajar dulu dan pilih yang resmi, resikonya bisa dikelola loh. Yang penting konsisten.
2: Wah, aku juga mau coba. Kayaknya sih ini cara yang bagus buat rencanain keuangan.
4: Investasi bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal konsistensi dan pilihan yang tepat. Rencanakan keuanganmu mulai sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

0: lagi.
1: Satu lagi dari Berenggu 33 kali teman Pro 2 udah jadi penutup di kesempatan kali ini. So, thank you ya yang udah nemenin aku di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gak terasa udah hampir jam 10 teman Pro 2. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu dan nanti kamu akan ditemani oleh Kak Aca. So, aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Gatri Syaja.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Ditjen Pas Kemenimipas memindahkan 115 narapidana rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan tersebut turut mencakup narapidana yang sebelumnya terseret dalam video viral yang diduga memperlihatkan pesta narkoba di rutan Depok. Pihak Ditjen Pas mengatakan ratusan narapidana tersebut merupakan bagian dari 313 warga binaan yang dipindahkan dari 5 wilayah. Mereka dipindahkan ke Nusa Kambangan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, selain dari Depok, narapidana yang dipindahkan juga berasal dari sejumlah wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Tatan mengatakan pemindahan ratusan narapidana ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah Ditjenpas, yaitu dalam menempatkan warga binaan berdasarkan tingkat resiko dan hasil asesmen.

Kita beralih ke berita kedua. Pertamina Patraniaga menyiagakan 7 SPBU di jalur menuju sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan akses BBM menjelang dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, mengatakan kesiapan SPBU dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, wisatawan, ofisial, dan peserta ajang balap internasional tersebut. Sebanyak 7 SPBU disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. 2 SPBU di Lombok Tengah beroperasi mulai pukul 6 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Selain menyiagakan SPBU, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di NTB. Kesiapan tersebut didukung Integrated Terminal Ampenan serta koordinasi distribusi untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama penyelenggaraan ajang balap. Pertamina Patraniaga juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20% hingga 30%. Tambahan tersebut difokuskan pada jalur wisata dan jalur menuju sirkuit Mandalika selama penyelenggaraan ajang balap tersebut.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Ketua KPK Setio Budianto menilai Menteri ATR BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu. Hal tersebut dikatakan Setio setelah Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Nusron sedianya diperiksa dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN pada hari Rabu kemarin. Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pihaknya kemudian meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan. Setio mengatakan surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan penyidik sejak awal pekan sebelumnya. Karena itu ia menilai alasan tersebut seharusnya dapat diantisipasi dengan pengaturan waktu yang lebih baik.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu siang hari ini? Udah pada sarapan kan jam segini? Kalau belum ya udah buruan sarapan sekarang gitu ya. Kalau enggak ya udah nunggu jam 11 sekalian makan siang ya kan. Well, siang hari ini Gatrisha aja udah semangat banget buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya aku akan mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, dimana aku akan memberikan 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Dan nanti aku bakalan puterin lagu-lagunya. Lagu-lagunya apa aja? Ya udah, tunggu dulu ya. Aku bakalan kasih daftar 20 lagunya setelah yang ini, teman Pro 2. Jadi pokoknya kamu enggak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar pengen milih-milih lagu di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini. Nah, berikut daftar lagunya teman Pro 2. Untuk yang Indonesia aku udah nyiapin 10 gitu ya. Ada lagunya Afgan, Wingky Wiryawan dan Maxim Boutier yang judulnya Aura, Bale Kita Melawan Dunia, Enau Sesi Potret, Bernadia Laut Yang Tenang, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Nona Rollerblade, terus juga lagunya Adrian Halif featuring Juicy Lucy Sialan, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, Tulus Teh Hijau, dan lagunya Salma Salsabil Maha Benar. Untuk lagu manja kamu bisa memilih di antara lagunya Bruno Mars Cha-Cha-Cha, One Direction Perfect, Coldplay We Pray, terus juga ada lagunya Jisoo Click, Maroon 5 Heroin, terus juga lagunya Olivia Dean So Easy, Madonna featuring Sabrina Bring Your Love, terus juga lagunya BTS Hooligan, Billie Eilish Birds of Feather, dan juga lagunya Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Dari kedua puluh lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman Produa, saatnya Ca buat mulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Produa yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025. Ada Kak Tri di Playen. Halo Kak Tri, udah gercep banget nih. Terima kasih ya. Katanya Kak Tri pengen dengerin lagunya Bernadia, terus lagunya One Direction, lagunya Coldplay, Jisoo dan juga BTS. Oke deh, aku puterin dulu yang manca ya Kak Tri ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang belum ikutan gabung di Produa Hitlist yang hari ini, masih aku tunggu ya. Dan yang udah gabung, sabar-sabar aja dulu gitu kan ya, karena aku puterin lagu-lagunya itu dari WA yang udah masuk duluan. Oke, okay? Dan tentunya untuk kamu teman Produa di kesempatan siang hari ini gitu ya, aku bakalan selang-seling ya puterin lagu manca, terus lagu apa namanya, lagu Indonesia gitu kan ya. Dan nanti kalau misal kamu yang lagu yang kamu pilih itu udah aku puterin, ya udah berarti enggak aku puterin lagi gitu teman Produa. Jadi gitu ya cara mainnya di Produa Hitlist di Santai Siang gitu. Jadi ya udah langsung aja aku bakalan puterin lagu One Direction, Coldplay gitu ya, dan juga Jisoo yang udah di request sama Katri di Playen, terus juga dipilih juga sama enggak ada nih yang samaan. Ya udah enggak apa-apa, langsung aja aku puterin ya lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini aku masih bakal lanjut nih puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Katri di Playen. Terus tambah juga nih lagu yang udah dipilih sama Taufik di Godean. Halo Taufik, selamat siang. Kalau Taufik ini pilih lagunya Enau, Sesi Potret dan juga lagunya Tulus, Teh Hijau. Ya udah langsung aja aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya teman pro 2, tentunya aku masih bakalan lanjut puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman pro 2 yang udah gabung ke 0811-2511025. Buat yang belum gabung, ini masih ada cukup banyak lagu yang belum dipilih nih teman pro 2. Di antaranya ada lagunya Afgan, Wingky Wiryawan dan Maxim Butier, Aura, terus juga lagunya Bale, Kita Melawan Dunia, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Nona, Rollerblade, terus juga ada Adrian Halif, Juicy Lucy, Sialan, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, dan lagunya Salma Salsabil, Maha Benar. Terus untuk yang lagu manca, ini kamu masih bisa milih di antaranya lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, lagunya Maroon 5, Heroin, Olivia Dean, So Easy, Madonna featuring Sabrina, Bring Your Love, terus juga lagunya Billie Eilish, Birds of Feather, dan juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Terus aku mau puterin dulu nih, kalau tadi udah ada Katri, ada Taufik gitu ya. Nah ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Rini di Pakem. Dia pilih lagunya Liodra, Tulus, Tulus udah barusan ya. Terus juga lagunya Olivia Dean, Billie Eilish, dan juga Ariana Grande. Tadi yang punya Katri, BTS-nya belum aku puter, jadi aku puterin aja sekarang gitu ya, barengan sama beberapa lagu manca yang udah dipilih sama Karini di Pakem.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Lanjut lagi nih teman Pro 2, aku mau puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Karini di Pakem. Ini masih ada lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, ya kan. Terus lagunya Liodra ini juga dipilih sama Fuad gitu ya. Terus juga udah itu aja ya. Terus abis itu aku juga mau puterin nih lagu yang dipilih sama Aziza di Klaten. Hai Aziza, yang kali ini pilih lagunya Afgan, Bernadia, Adrian Halif, Tulus, dan juga Salma Salsabil. Tadi Bernadia sama Tulus udah aku puter ya, jadi aku bakalan puterin yang lainnya. Ya udah deh, langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya. So enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Bangun Pro 2, masih ada waktu nih ya sebelum jam 12 siang untuk aku muterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025. Tadi yang dipilih sama Kak Rini di Pakem, tinggal yang Billie Eilish ya. Terus juga Afif di Sumenep, dia pilih lagunya And Now, Tulus, Salma Salsabil, Bruno Mars, dan juga Maroon 5. Ya udah, aku langsung aja puterin lagu-lagunya nih, teman Pro 2. So, tetap pantengin terus ya di 102,5 FM. Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri Sultan Hamengkubuwono juga unik, yaitu 01000001. Angka 01 di depan menandakan kode institusi Kementerian Dalam Negeri. Dan angka 1 di belakang setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
2: Ini Indonesia.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak ya. Masih banyak nih kayaknya lagu-lagu yang udah dipilih tapi belum aku puterin ya. Ini ada Nana yang gabung juga gitu ya. Dia pilih lagunya Bruno Mars dan juga Lyodra. Tadi udah aku puterin ya. Terus juga ada Lara Purnamasari. Dia pilih lagunya And Now, Bernadia, Billie Eilish dan juga Olivia Dean. Terus juga ada One Direction. Tadi udah aku puterin semua ya, Lara ya. Semoga kamu udah dengerin dan enjoy ya kan. Terus juga ada Said di Mogiri yang pilih lagunya Afgan, Wingky Wiryawan dan Maxim. Tadi udah aku puter. Terus lagunya Lomba Sihir, lagunya BTS, Billie Eilish dan juga lagunya Ariana Grande. Tadi udah aku puterin juga ya. Jadi tinggal yang Lomba Sihir aja gak sih? Bayu di Godean pilih lagunya One Direction, BTS, Jisoo sama Nona. Terus juga Aisyah di Aisyah enggak ada alamatnya nih. Kalau Aisyah pilih lagunya Adrian Khalif dan juga BTS. Ini udah aku putar juga nih. Terus juga Endang di Klaten pilih lagunya Nomor 1 yang Indonesia. Terus juga Manca Nomor 1 juga ya. Udah diputerin juga nih semuanya teman Pro 2. Terus abis itu ini ada J gitu ya, katanya pengen dengerin lagunya Sesi Potret, terus Bruno Mars gitu ya, sama Billie Eilish, Birds of Feather. Tadi Billie Eilishnya juga udah ya, jadi yang belum aku puter itu adalah lagu yang tadi udah dipilih sama Afif di Sumenep gitu ya, Salma Salsabil. Terus juga tadi ada yang pilih lagunya ini, ada lagunya Lomba Sihir ya yang belum aku mainkan. Terus juga ada lagunya Nona yang tadi udah dipilih sama Bayu di Godean. Oke deh, langsung aja abis ini aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs,

0: Dokter ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, itu dia semua lagu yang udah dipilih nih sama teman pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811251025. Lagu-lagu yang udah dipilih udah aku puterin semuanya ya. Dan untuk lagu yang belum dipilih, ini untuk yang manca, itu ada lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love gitu ya. Terus untuk yang lagu Indonesia, ini kita punya lagunya Bale, Kita Melawan Dunia. Terus udah ya, cuman dua itu aja nih lagu yang belum dipilih sama teman pro 2. Ya udah, aku puterin aja abis ini gitu ya, dua lagu yang udah masuk ke daftar pro 2 hitlist yang hari ini tapi belum dipilih nih sama teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2, kamu gak usah kemana-mana deh, tetep pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: And I wanna talk about.
1: Ya teman pro 2, akhirnya 20 lagu udah berhasil aku puterin di pro 2 hitlist siang hari ini. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di obrolan UMKM, karena narasumbernya udah hadir di studio pro 2 Jogja. So stay tune terus di sini aja di santai siangnya Pro 2 Jogja, masih barengan sama Gatri Syaca

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Masih di 102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, siang hari ini, Gatrisha aja kembali menyapa kamu di obrolan UMKM Kita Indonesia. Dan sudah hadir di studio Pro2 Jogja nih, teman Pro2, tamu kita pada siang hari ini. Ada Mbak Choi. Tadi katanya aku suruh manggilnya Mbak Choi. Halo, selamat siang Mbak Choi.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Sebenarnya namanya Mbak Choi itu adalah Khoirunisa SHSTMT gitu ya. Terus beliau ini adalah owner dari Choi by Lawindia. Dan siang hari ini kita akan ngobrolin tentang upcycling fashion, mulai dari yang kamu punya, usaha hijau anak muda, kreatif dan peduli bumi.
2: Nah, iya, benar sekali.
1: Mungkin aku mau nanya dulu deh sama Mbak Choi gitu ya.
2: Boleh.
1: Kepikiran dari mana sih, atau dapat ide dari mana nih bikin bisnis di bidang fashion tapi upcycling? Upcycling itu kan kayak recycle gitu kan?
2: Iya, hampir mirip kayak recycle gitu. Karena kan aku basicnya dari teknik lingkungan ya Mbak ya, lulusan lingkungan. Terus juga saat ini tuh kan banyak banget nih isu-isu lingkungan terkait limbah pakaian yang cuma tinggal dibuang aja tanpa ada diolah, dan itu kan menyebabkan banyak sekali apa ya, kayak residu-residu ataupun yang menyebabkan kayak akan berbahaya sekali kalau misalnya nanti misalnya masuk ke tanah, masuk ke air, itu untuk dikonsumsi ke masyarakat itu kan lebih bahaya lagi karena banyak zat-zat kimia yang dari limbah pakaian. Nah, dari situ aku kepikirannya, kenapa enggak limbah pakaian atau pakaian yang ada di dalam lemari kita yang lama atau yang sudah enggak dipakai, entah itu dari eyang, almarhumah eyang kita, orang tua kita atau siapapun itu yang masih bisa dipakai, itu kita buat lagi menjadi produksi pakaian yang lebih baru atau menjadi barang-barang yang lebih baru lagi dengan nilai yang tinggi gitu. Sedangkan di luar negeri tuh hal kayak gini tuh udah menjadi kebiasaan umum gitu. Jadi mereka tuh gak terlalu banyak limbah pakaian sebenarnya.
1: Apalagi sekarang itu katanya ada tren fast fashion gitu ya, yang kayaknya tuh hampir tiap minggu atau mungkin tiap bulan tuh modelnya ganti gitu ya. Jadi
2: iya,
1: untuk kita yang seringnya tuh ngikutin mode fashion atau perkembangan fashion tuh kayak beli gitu ya kan.
2: Iya,
1: sampai numpuk bajunya di lemari.
2: Habis tuh udah numpuk, mereka kadang-kadang ya udahlah, pakaian ini yang enggak, menurut mereka enggak dipakai lagi, dibuang atau nanti dijadiin lap atau dijadiin apa. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha gitu tuh, atau yang Gen Milenial yang udah memasuki Gen Z itu juga namanya baju pakaian tuh harus yang tren gitu loh, sekali pakai udahlah. Say gitu. Padahal sebenarnya pakaian itu masih bisa dipakai lagi, entah nanti dijadiin daster untuk anaknya atau dijadiin tas, dijadiin bunga, dijadiin sepatu, itu jadi lebih bernilai lagi gitu.
1: Okay. Kalau dulu sih zaman aku kecil tuh yang namanya baju itu turun temurun gitu loh Mbak.
2: Iya, dulu
1: dari kakaknya
2: ya,
1: ke adiknya, terus kalo abis itu ke adiknya lagi. Sekarang kayaknya kalau di keluarga aku masih sih kayak turun temurun gitu, tapi kayaknya udah nggak banyak karena menurut aku tuh kualitas baju-baju zaman sekarang itu juga enggak sebagus zaman dulu enggak sih? Karena mungkin dari segi bahan atau mungkin dari segi pengerjaan gitu ya. Jadi banyak baju-baju yang kayak udah sobek ataupun juga jahitannya tuh enggak rapi. Nah, itu kayak mau pakai juga enggak bisa, mau disumbangin untuk dipakai lagi juga ya masa nyumbangin baju yang rusak sih gitu.
2: Iya bener. Kalau yang zaman dulu kan dari kualitas bahan, serat pakaiannya itu kan masih kualitasnya bagus ya. Kalau sekarang ini kayak udah berkurang. Terus juga mereka tuh karena sekarang ini trennya cepat berganti, jadi mereka juga ya udahlah seadanya aja, yang penting laku untuk dijual gitu.
1: Iya sih, betul. Nah ini kalau misal dari segi upcycling fashionnya sendiri nih Mbak, itu untuk produk-produknya sendiri tuh apa aja sih Mbak, range dari produk yang Mbak Choi bikin gitu, dari baju-baju bekas ini?
2: Kalau dari aku sendiri tuh dijadikan tas, terus jadi celana jeans gitu, aku jadiin tas, jadiin dompet, terus kalau enggak aku jadiin kayak barang-barang buat mainannya anak aku. Tuh, terus kalau misalnya baju anakku aku jadikan apa sih namanya, kayak seperti selimut, kayak sarung bantal. Itu misalnya sebenarnya bisa juga jadi kado terindah untuk anak kita. Ini loh dulu tuh baju-baju waktu kamu dari bayi sampai usia setahun. Ini mama jadikan selimut, mama jadikan untuk sarung bantal, sarung guling, biar nanti kamu tuh masih tetap ingat ini loh kenanganmu gitu.
1: Masih bisa dipakai ya.
2: Iya, terus kayak baju-baju ayahnya yang udah ayahnya enggak muat gitu kan, sebenarnya masih bisa dibikin juga baju model untuk anak, karena baju model anak kan enggak juga dengan seukuran pria dewasa ya, gitu sih.
1: Kayak dipotong gitu ya, jadi ukuran kecil, jadi baju baru gitu buat anaknya. Oke, tapi kalau ini Mbak Choi sendiri tuh sistemnya gimana? Mbak Choi yang mungkin kayak nyari baju-baju bekasnya, terus nanti udah dibikin terus dijual, atau mungkin kayak aku yang kayak aku pengen bikin selimut dari baju-baju bayiku gitu. Maksudnya bayi anakku, itu juga bisa kayak ngirim baju bekasku terus dikirim ke Mbak Choi, terus nanti dibikinin produk lain lagi gitu, atau sistemnya gimana?
2: Aku ada dua sistem. Yang pertama kayak yang Mbak tadi bilang gitu, dari pihak dari klien, misalnya punya kain atau punya dari bahan-bahan barang-barang bekasnya mereka, mau dijadiin yang lebih bermanfaat lagi. Atau yang kedua, nyari-nyari sendiri dari lemari aku sendiri, atau dari punya tetangga atau punya siapa gitu. Nanti aku bikin produk, aku jual. Kadang-kadang kalau ada temenku yang mau keluar negeri pun, aku titip ya, aku jual di sana, karena nilai jual di sana tuh lebih tinggi loh ternyata.
1: Oh iya, karena dia handmade gitu ya Mbak.
2: Iya, kalau jatuhnya kan kayak semacam craft juga kan, karena itu juga barangnya kan cuman satu pakaian itu cuma ada satu produk doang. Jadi ini edisi terbatas nih, limited edition gitu.
1: Iya, justru malah nilai jualnya di situ ya. Walaupun ini tuh pakai bahan-bahan bekas gitu. Tapi kan tadi Mbak Choi bilangnya kalau Mbak Choi ini lulusan teknik lingkungan kan.
2: Iya.
1: Nah, untuk kayak proses jahitnya atau mungkin kayak motong-motong kainnya, itu Mbak Choi lakuin sendiri atau mungkin udah kerja sama-sama penjahit atau kayak gimana?
2: Kalau selama ini aku masih ada penjahit langgananku ya, cuman kadang-kadang kalau jahit aku juga jahit sendiri. Kadang-kadang kalau yang sebisanya, yang bisa yang misalnya kecil-kecil gitu, aku masih jahit sendiri sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebelumnya tuh sebenarnya aku juga sekolah di desain juga.
1: Oh gitu. Jadi sedikit banyak tahu ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau misal inspirasi desainnya sendiri nih Mbak, karena kan kalau di namanya juga fashion gitu ya, pastinya kan kayak banyak model baju atau mungkin banyak model tas gitu ya yang ada di luaran sana gitu. Nah biasanya kalau Mbak Choi sendiri bikin produknya tuh nyari-nyari inspirasinya tuh di mana sih?
2: Nyari-nyari inspirasi kalau aku dari Pinterest pertama. Terus yang kedua kayak datang kayak ke semacam kayak fashion week atau acara-acara pegelaran gitu. Terus nyari-nyari di internet, kayak di Instagram, sosial media lainnya, marketplace. Terus cari di tren-tren yang saat ini lagi digemari, kayak anak Gen Z, anak-anak milenial, apa sih yang mereka sukain. Jadi kita bisa ngembanginnya dari situ.
1: Okay. Jadi emang harus update terus ya Mbak ya?
2: Iya, kalau fashion tuh kayaknya kita kalau misalnya cuman duduk diem itu kayaknya bakalan tertinggal jauh sih.
1: Iya, betul, betul banget sih. Apalagi dengan adanya sosial media tuh banyak banget yang fashionnya tuh cepet banget gitu ya, ganti-gantinya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Padahal sebenarnya fashion, mode fashion itu tuh balik lagi 10 tahun misalnya sudah dipakai, nanti berapa puluh tahun lagi tuh digunakan lagi sebenarnya.
1: Nah, iya betul. Ini kayaknya aku juga pernah dejavu tuh jeans warna-warni. Dulu kayaknya jeans warna-warni tuh ngetrennya pas aku kuliah gitu. Eh kok ngetren lagi ya?
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Pasti akan berulang sebenarnya. Dan itu juga kalau orang-orang yang masih sayang tuh biasanya cuma ditumpuk di lemari ya. Terus nanti jadi apa ya, warisan ke anak cucu dan sebagainya. Tapi kalau anak cucunya gak mau kan mesti dibuang, entah di tempat sampah lah atau dijadikan apalah. Nah dari situlah aku kepikiran, udahlah dijadiin produk baru aja sih, daripada kamu buang-buang gitu.
1: Okay, baiklah. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Mbak Coy ya. Okay. Tapi setelah yang satu ini teman Perdua, buat yang pengen nanya-nanya sama Mbak Coy, boleh banget langsung aja kamu kirimkan pertanyaan kamu melalui WA di 0811-2511025. Atau kamu juga bisa komen nih di YouTube RRI Jogja Official, karena siaran kita siang hari ini juga disiarkan langsung di akun YouTube RRI Jogja Official. Teman Perdua, kita akan kembali sesaat lagi. So tetap stay tune di Santai Siang hari ini.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, asik nih. Justip langganan aku udah open order buat bulan depan.
3: Justip, jasa titip.
2: Iya.
3: Barang dari mana sih?
2: Dari luar negeri nih. Nih, ada brand terkenal yang gak buka store di Indonesia.
3: Coba lihat. Lah, mending beli produk UMKM Indonesia aja. Ada kok Justip produksi lokal. Nih, cek deh IG-nya. Tuh, bagus kan?
2: Wah, iya ya bagus nih.
3: Cuslah borong, larisin produk dalam negeri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwell FM.
4: Ya teman Pro 2, masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang siang hari ini nonton live streaming siaran UMKM siang hari ini di akun YouTube Jogja Official. Terima kasih sudah bergabung gitu ya di siang hari ini. Nah lanjut nih Mbak Choi, kita ngomongin tentang upcycling fashion ini gitu ya. Ini kan kalau di Indonesia belum terlalu populer ya. Tapi kalau misal apa namanya bahan yang dikasih dari customernya Mbak Choi itu kan mungkin kayak beda-beda, atau mungkin kayak pernah gak sih ngalamin kayak ternyata bahannya kurang nih. Misalnya aku pengen beli bikin tas, terus kayak kayaknya satu celana jeans tuh cukup deh gitu. Tapi ternyata tuh enggak, pernah enggak kayak gitu kejadian kayak gitu?
5: Pernah sekali. Sekali atau dua kali itu pernah. Terus juga akhirnya aku nanya ke klienku waktu itu, ini bahannya kurang. Ini mau dimodifikasi, mau dipakai tambahan-bahan dari limbah yang mana? Dari bahan pakaian yang mana, atau dari saya, atau dari dikirim lagi dari klienku? Tapi akhirnya waktu itu klienku bilang, "Udah Mbak, dikombinasi aja, terserah Mbak bagusnya kayak apa. Mau dikasih pita kah atau mau dibikin apa terserah Mbak, yang penting jadi bagus gitu."
4: Jadi lebih berkreasi gitu ya bacanya.
5: Jadi, apa ya, nilai jiwa-jiwa kreativitas kita tuh juga jadi tambah meningkat. Terus juga pikiran out of the box-nya kita juga jadi keluar. Oh ya, harusnya kita kan kreasinya kayak gini-gini, kok gak bisa ya? Jadi harus tambahin apa ya, harus tambahin apa ya gitu.
4: Jadi kayak emang benar-benar bikin sesuatu yang baru gitu ya. Walaupun bahannya pakai bahan yang sudah dipakai gitu. Tapi kalau karena mungkin kayak secara pengetahuan atau mungkin tren di Indonesia itu belum terlalu belum terlalu populer untuk upcycling fashion ini gitu ya. Nah kalau dari Mbak Choi sendiri atau dari Choi by Lawindia ini sendiri tuh ada kayak semacam apa ya, mempromosikan upcycling fashion ini tuh seperti apa sih?
5: Untuk saat ini aku lebih, karena aku juga masih sambil kerja ya, jadi aku masih promosinya lebih ke lewat teman ke teman atau lewat dari adik-adik kelasku atau rekan-rekan kerjaku kayak gitu sih, karena belum benar-benar bisa aku fullin promosiin yang langsung ke sosial media atau marketplace, karena itu kan juga butuh kita waktu yang panjang sih.
4: Jadi benar-benar kalau misal produk-produk yang Mbak Choi bikin itu adalah made by order gitu ya.
5: Iya, dan juga kan kayak gini kan tergantung dari kepuasan klien sendiri ya. Jadi kan ini memang dia handmade yang limited edition banget. Jadi enggak sembarangan orang tuh juga yang mau sih sebenarnya. Jadi memang nilainya jadi lebih tinggi, lebih berkelas.
4: Okay. Nah, ini kan kalau misal zaman sekarang itu banyak orang yang memasarkan produknya tuh kan lewat sosial media gitu. Nah, kalau Mbak Joy sendiri itu juga bikin konten-konten di sosial media juga gitu gak sih, untuk mungkin kayak meningkatkan awareness ke produknya, atau mungkin kayak bikin video kayak cara bikin tas dari celana jeans bekas tuh kayak gimana. Karena aku juga pernah lihat tuh ada video yang dia kayak, tapi dia kayak DIY gitu loh, buat diri sendiri gitu. Itu kayak celana jeans terus kayak dipotong-potong terus dijahit gitu. Sebenarnya pengen juga sih, tapi kan karena gak ada basic jahit, jadi kayak kalau misal ada orang yang bisa bikinin, wah ini kayaknya keren nih gitu. Kalau Mbak Cha sendiri bikin konten-konten gitu juga gak?
5: Aku bikin konten-konten itu juga sih, tapi lebih ke edukasi dulu ya aku. Karena kan terkait upscaling fashion ini mungkin terdengar baru banget atau nggak semua orang tuh tahu, jadi edukasiin dulu terkait apa sih upscaling fashion itu, apa aja sih yang bisa di upscalingin, terus akan menjadi produk apa. Terus aku juga bikinin video-video yang dari orang-orang ya, aku klip persis sedikit-sedikit, setidaknya ngasih gambaran ke masyarakat apa sih tentang upscaling itu. Nah dari situ baru sambil aku kasih CTI ku, call to action ku, kalau mau order boleh lo ke aku, aku juga bisa bikinin apa yang seperti kalian mau gitu.
4: Oke, okay. Dan dengan belum terlalu populernya upscaling fashion ini, pernah gak sih kayak Mbak Joy tuh di apa ya, istilahnya kayak dinyinyirin gitu, kayak ih apaan sih produk kok pakai barang bekas gitu. Ya kan?
5: Iya. Maksudnya banget, banyak. Karena pikirnya iya, apa ya, ngapain sih mikir limbah, udahlah limbah mah udah limbah aja, gak akan jadi nilai nilai berharga lainnya atau nilai tinggi lagi, nilai jual yang lebih lagi. Orang itu tinggal dibuang, udah jadi bekas gitu doang. Tapi kan kita melihat dari sisi lainnya lagi, sebenarnya nilai sisi yang lebih di lainnya itu juga malah jadi harga jual yang tinggi, menurut aku sih itu. Terus akhirnya setelah diedukasi dikit demi sedikit, kebanyakan orang yang berpikiran seperti itu jadi baru mikir, bener juga ya.
4: Iya sih, karena emang berarti PR-nya baca itu banyak banget ya. Maksudnya untuk benar-benar meningkatkan awareness, gak cuman produknya aja gitu ya, tapi juga kayak menyadarkan orang bahwa oh ternyata fashion atau baju-baju kita tuh juga bisa mengotori lingkungan.
5: Iya.
4: Terus juga gimana caranya untuk apa namanya, mengolah si sampah ini atau limbah ini biar bisa dipakai lagi gitu ya. Aduh, iya, kayaknya iya, PR-nya masih banyak ya Mbak.
5: Iya, PR-nya banyak banget, tapi ya tetap harus kita sambil, kalau nggak cuman PR doang, cuma dipikirin doang, nggak akan, nggak ada geraknya, nggak akan jadi karya nantinya.
4: Ih, aku suka itu kalimatnya. Wah, quote of the day.
5: Karena kalau kita cuma diem, terus nggak bergerak sama sekali, kita nggak akan punya apa ya, karya baru. Terus kita nggak punya lagi kreativitas baru. Yang ada kita cuma diem, ngapain sih kita buka usaha ini ya? Yaudahlah, mending aku kerja aja. Sedangkan di zaman sekarang ini yang dijanjikan 19 juta lapangan kerja aja masih tanda tanya ya. Kenapa enggak kita sendiri sih yang menciptakan lapangan kerja dengan ide-ide kita sendiri nih.
4: Betul, dan ini tuh juga berarti jadi dua kerjaan sekaligus gitu ya. Maksudnya dapet cuannya, tapi juga bisa nyelamatin lingkungan juga gitu ya Mbak ya.
5: Dan juga sebenarnya jadi ini juga uang jajan kita juga sebenarnya. Kenapa jadi uang jajan? Kan isi lemari kita yang di dalam itu kan kita kuras tuh, kita jadikan bahan baru kan.
4: Iya.
5: Nah kita jual, misalnya kita gak mau nih, kita jual, kan ada duit baru nih. Nah duit baru kan bisa buat jajan lagi tuh.
4: Jadi muter ya perekonomiannya. Ya. Oke, okay. Ini berarti kalau misal ada teman Pro 2 yang pengen bikin sesuatu dari fashion ataupun juga baju-baju yang mereka punya sekarang, itu caranya gimana nih Mbak? Mungkin ngehubungin Mbak Choi dulu, mungkin ke mana?
5: Bisa sih langsung hubungin ke aku, nanti bisa DM ke Instagramku, ke Choi Gendik FA atau ke kontak pribadiku ke nomor WA ke 08 2 3 kali 6 2 8 2 3 kali 9, atau boleh langsung ke rumah aku juga boleh, nanti sambil kita curhat-curhatan yang mau dibikin kayak gimana.
4: Bisa desain bareng.
5: Iya,
4: ya
5: biar sama-sama. Oh iya, pinginnya seperti ini. Oh iya, kalau misalnya masih belum mau ya nanti kan, kalau sambil cita-cita kita siapa tahu nih langsung keluar nih idenya nih gitu.
4: Oke, baiklah. Tapi kalau studio atau rumahnya Mbak Cez sendiri tuh di daerah mana?
5: Kalau rumah aku dan studio aku kan jadi satu nih, itu di Jotawang, Jalan Mogiri Barat, kilometer 4.
4: Oke. Jadi kalau misal untuk warga Jogja tuh, misalnya mau ngirim ke sana juga ongkirnya nggak terlalu mahal ya.
5: Iya.
4: Karena kayaknya aku juga baru tahu kalau di Jogja tuh ada upcycling fashion ini juga baru ini gitu. Kalau lainnya kan mungkin kayak dia base-nya tuh di kota-kota besar lain gitu. Iya. Ya kayak di Jakarta, di Bandung, ataupun juga kayak di Surabaya gitu. Nah itu kan kayak kadang-kadang kayak aduh berat di ongkir.
5: Aku juga ngebawain itu karena aku juga selama ini juga ngerantau nggak di Jogja.
4: Oh,
5: aku ngerantau nih, aku ngerantau di Jakarta, ngerantau di Sumatera, Kalimantan, Maluku. Dari situ aku juga dapat insight baru, dapat kenalan baru, dapat wawasan baru. Nah, aku pulang ke Jogja, pulang ke tanah kelahiranku sendiri, ku buatlah sendiri.
4: Wih, keren. Kalau harapannya Mbak Coy sendiri apa sih dari bisnis ini gitu ya? Mungkin kayak ya selain nanti ya mendatangkan cuan yang banyak gitu ya, tapi lebih dari itu kan pasti ada mungkin keinginan ataupun juga apa ya istilahnya kayak misi khusus ataupun juga kayak apa ya value apa nih yang pengen Mbak Coy raih gitu dari bisnis ini?
5: Yang pertama ya memang kecuan ya pasti itu. Terus kalau yang kedua untuk menjaga lingkungan dan bumi, jadi untuk mengurangi namanya limbah, karena juga untuk anak cucu kita untuk merasakan bumi yang lebih sehat lagi ke depannya. Gak mungkin dong kita punya anak atau cucu, nanti anak cucu kita dia konsumsinya yaitu racun-racun di dalam tubuhnya gara-gara kita yang sebagai orang tuanya atau neneknya atau kakeknya itu yang menyebabkan anak cucu kita seperti itu.
4: Iya sih, udah ngeri banget ya berita-berita terkait kerusakan lingkungan di luar sana nih teman Pro 2. Nah mungkin kalau sekarang itu kamu udah mulai concern terhadap lingkungan, misalnya udah gak beli minum kemasan tapi bawa tumbler kemana-mana. Terus
5: jangan salah, tumbler tuh juga bisa ada limbahnya loh.
4: Oh iya, yang stainless itu ya?
5: Iya, nanti kapan-kapan ya kita ceritain lagi ya. Itu juga
4: pembahasan lain lagi, harus kayaknya satu sesi lagi gitu. Aduh salah lagi aku. Ya udah pokoknya apapun yang mungkin sedang kamu usahakan untuk apa ya, sedikit berkontribusi untuk lingkungan, semoga juga bisa dilancarkan gitu ya. Kayak Choi by Lawindia ini yang bisa mewujudkan desain kamu ataupun juga bikin sesuatu yang baru dari mungkin baju kesayangan kamu yang udah gak muat lagi. Atau mungkin kayak baju favorit yang mungkin wah udah gak bisa dipakai nih, soalnya ini terlalu seksi untuk aku yang sekarang udah berhijab gitu kan, bisa ya Mbak ya. Jadi langsung aja kamu bisa cek Instagramnya Mbak Coy gitu ya, di @coyjenik_va gitu ya. Dan nanti bisa langsung ngehubungin Mbak Coy aja, bisa janjian ataupun juga bisa langsung kayak komunikasi di Wapri gitu kan ya, untuk bahas desainnya mau kayak gimana, nanti pengirimannya kayak gimana, terus ya begitulah alurnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bikin fashion statement yang cuman ada satu di dunia ini, boleh langsung bikin upcycling fashion gitu ya. Nah kalau Mbak Coy ada pesan-pesan gak sih untuk generasi muda saat ini yang ya mereka kan kayak emang penampilan tuh penting banget untuk mereka gitu. Apa nih pesannya?
5: Kalau pesan aku ya untuk anak-anak muda saat ini ya, kalian boleh sih ngikutin mode gaya fashion, cuman satu, jangan kalian tinggalkan limbah pakaian kalian, kalian tumpuk, kalian buang. Tapi kalau bisa kalian jadikan nilai yang lebih menjual untuk kedepannya.
4: Yeay, terima kasih Mbak Choi sudah sharing siang hari ini. Tadi katanya Mbak Choi deg-degan ya.
5: Iya, karena
4: tapi gak kelihatan deg-degan.
5: Aku lebih sering tuh edukasinya ke jasa dokumen lingkungan atau atau ke apa ya, sidang dokumen lingkungan, terus baru kali ini aku ke radio dan itu ke usaha fashion gitu.
4: Yeay, nggak apa-apa, mungkin di lain kesempatan bisa datang lagi, nanti kita bahas tentang itu. Tumblr ya. Terima kasih Mbak Choi sudah hadir dan tentunya sharing-sharing terkait usahanya dan juga tentang kesehatan lingkungan nih teman Pro 2 ya. Segitu dulu aja kita Indonesia sesi obrolan UMKM siang hari ini. Terima kasih teman Pro 2 sudah dengerin dan sudah nonton di YouTube channel RRI Jogja Official. Terima kasih, selamat siang. Bye bye. Terima kasih Mbak Choi. Yeah.
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodwe Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, siang hari ini kamu menu makan siangnya apa sih? Aku masih bingung nih mau makan apa siang hari ini. Kalau misal kamu ada referensi, boleh dong ya kasih tahu aja kira-kira menu yang cocok dimakan siang-siang begini dikala cuaca panas begini tuh apa sih? Kasih aku komentarnya ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman pro 2, Getrisha aja masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore tentunya di santai siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang di siang hari ini masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih boleh, boleh banget ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan tentunya kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu manca, asalkan nanti lagunya ada di playlistnya Pro 2. Insya Allah aku bakalan puterin ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Afka.
1: Ya teman Pro 2, ajang Asian Games kan udah selesai ya kan. Ada 5 medali emas dan banyak medali perak dan juga perunggu yang sudah diperoleh kontingen Indonesia teman Pro 2. Dan selanjutnya gelaran Asian Para Games ini akan digelar teman Pro 2. Dan NPC Indonesia ini kemarin di hari Rabu 7 Oktober 2026 menggelar acara doa bersama bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa. Dan tentunya acara gelar doa bersama ini gitu ya adalah untuk mendoakan kesuksesan tim Indonesia di ajang Asian Para Games Nagoya 2026 dan IFCPF World Cup 2026 teman Pro 2. Bertempat di Kusuma Sahid Prince Hotel, banyak atlet gitu ya yang tentunya bergabung dan bersama-sama gitu ya berdoa untuk gelaran Asian Para Games dan IFCPF World Cup teman Pro 2. Dan tentunya acara ini juga melepas tim nasional sepak bola cerebral palsi gitu ya yang akan ikut IFCPF World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 24 Oktober 2026. Dan tentunya tim sepak bola Indonesia ini akan berangkat di tanggal 10 Oktober gitu ya. Sementara untuk kontingen Indonesia yang akan berangkat ke Jepang itu mereka berangkatnya tanggal 13 teman Pro 2. Menurut Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun, keberangkatan tim sepak bola cerebral palsi ini patut disyukuri teman Pro 2 sebagai debut Indonesia di ajang IFCPF World Cup teman Pro 2. Dan tentunya Diki Hendrawan dan kawan-kawan ini akan menjadi wakil utama Asia bersama Australia dan juga Jepang gitu ya, dengan 14 pemain yang sudah dipilih melalui seleksi nasional teman Pro 2. Dan pokoknya kita doakan yang terbaik gitu ya, pokoknya kontingen Indonesia bisa berhasil membawa pulang banyak piala gitu ya, entah itu di ajang Asian Para Games atau di IFCPF World Cup 2026. Semoga menang.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Iya teman Pro 2, tentunya masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya siang hari ini masih setia dong buat nemenin siang hari kamu yang alhamdulillah udah gak terlalu panas ya. Biasanya jam segini tuh masih cetar banget panasnya ya, jadi kayak males kemana-mana, males ke luar ruangan gitu ya, kayak ya udahlah ya ngadem aja di sini. Dan tentunya teman Pro 2 masih dengan informasi dari dunia olahraga. Nah, kali ini ada tim Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 yang berhasil melaju ke babak semifinal setelah menaklukkan tim dari United Arab Emirates, teman Pro 2. Pertandingannya sendiri ini berlangsung di Cairo International Stadium Mesir gitu ya. Dan Indonesia berhasil menang dengan skor 55-54 dan 55-31. Ganda putri Atresia Naufa Candani Yasinta Ristina Putri tampil di set pertama babak perempat final. Dan pasangan Atresia dan Yasinta ini berhasil menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan Misha Omer dengan skor 11-4, teman Pro 2. Dan selanjutnya ada tunggal putra Raditya Bayu Wardana yang berhasil menang tipis atas Rian Malan dengan skor sementara menjadi 22-20. Lalu ada tunggal putri pertama Jolin Angelia yang membawa kedudukan Indonesia tetap unggul menjadi 33-27. Terus abis itu ada ganda Simanjuntak Moses Andar Rea Azahra Yulianti yang juga berhasil menang dan merubah kedudukan menjadi 44-37. Dan ganda putra Indonesia Raihan Dava Edsel Pramono Anju Siahaan ini juga berhasil menang dan membukukan skor 55-54 untuk babak pertama, teman Pro 2. Dan ya di babak kedua pun juga mereka berhasil menang gitu ya kan. Dan tentunya selamat untuk tim Indonesia gitu ya yang sedang berlaga di BWF World Junior Team Championship 2026 gitu ya. Semoga di babak semifinal ini juga bisa menampilkan yang terbaik nih biar besok menang lagi.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Kalau Agnes mau ngajakin kita buat party di Bali gitu ya. Nah, kalau ini aku punya informasi party atau pesta kayak temu idola gitu ya, teman perdua di Mataram Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di ruas jalan Taman Sangkareang hingga Taman Udayana, teman perdua, di mana para pebalap dunia memeriahkan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026 hari Rabu kemarin. Dan tentunya acara parade ini adalah merupakan bagian dari acara MotoGP Indonesia yang akan berlangsung tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika. Dan tentunya di parade ini gak cuman pebalap MotoGP aja, teman pro 2, tapi juga ada pebalap Moto2 dan juga pebalap Moto3, teman pro 2. Chairman Pertamina GP of Indonesia, Troy Waroka, menyebut bahwa parade ini menjadi momentum untuk mendekatkan MotoGP dengan masyarakat, teman pro 2. Dan tentunya pebalap-pebalap yang sudah tidak asing lagi gitu ya, kayak Marc Marquez, Franco Morbidelli, terus juga ada pebalap Indonesia Mario Aji dan juga

Eda Pratama juga hadir nih di Parade Riders ini gitu teman Pro 2. Dan tentunya banyak sekali warga masyarakat yang antusias untuk melihat secara langsung idolanya gitu ya, yang biasanya hanya mereka lihat di depan layar kaca teman Pro 2. Nggak sedikit juga yang mereka ini minta foto tentu saja, terus juga ada yang minta tanda tangan, entah itu tanda tangannya di buku, terus juga ada yang minta tanda tangannya di kaos, di baju gitu ya. Wah, rame banget gitu ya teman Pro 2. Ini kalau misal aku jadi warga Mataram juga kayaknya bakalan ikut ya berdesak-desakan dengan para penggemar MotoGP lainnya gitu ya, untuk bisa dapet tanda tangannya Marc Marquez ataupun juga sekedar foto, walaupun mungkin nanti hasil fotonya tuh blur gitu kan ya saking desek-desekannya gitu. Tapi benar-benar momen ketemu sama para pebalap MotoGP, Moto2 dan juga Moto3 ini kayak semacam rutinitas juga gitu ya, karena setiap balapan di sirkuit Mandalika ini mereka juga bikin acara kayak gini teman Pro 2 ya. Well, semoga di balapan besok tanggal 9 sampai 11 itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan pebalap Indonesia kayak Mario Aji dan juga Veda Pratama ini juga berhasil mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya, mumpung lagi balapan di rumah sendiri nih teman Pro 2 semoga jadi semangat tersendiri ya buat mereka.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

Dari Tulus, judulnya Sepatu, udah di request nih tadi sama David, katanya pengen dengerin lagunya Tulus yang Sepatu. Makasih ya kak, sehat-sehat tim Pro 2 Jogja. Terima kasih David, sehat-sehat juga ya buat kamu ya. Well, teman Pro 2, masih ada waktu 1 jam lagi nih buat aku nemenin kamu di santai siang hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu, yang masih pengen dengerin lagu favoritmu, boleh langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, gak usah kemana-mana, nanti aku bakalan balik lagi buat kasih kamu kabar-kabar terbaru dari dunia hiburan teman Pro 2. Jadi sok stay tune aja barengan sama aku Gatrisha aja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Ini aku mau kasih kamu informasi gitu kan ya, dari Blackpink yang berhasil mencetak rekor baru lewat video musik Bumbayah, teman Pro 2. Jadi video klip Bumbayah, walaupun ini lagunya tuh kan udah lama ya teman Pro 2, tapi videonya sendiri ini berhasil melampaui 1,9 miliar views gitu ya per tanggal 4 Oktober 2026. Jadi mungkin kalau hari ini sih udah lebih lagi gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya rekor ini menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 video klip yang mencapai angka 1,9 miliar views teman Pro 2. Dan untuk video klip Blackpink yang lain itu ada sama ada Kill This Love teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu adalah salah satu penggemar Blackpink gitu ya, yang sering banget nonton video klip-video klipnya Blackpink di YouTube gitu ya, nah mungkin kamu adalah ya 100 ataupun juga 1000 di antara 1,9 miliar views itu gitu teman Pro 2. Para Blink ini emang ini ya, apa namanya, mungkin bakalan mengulang-ulang ngeliatin video klipnya Blackpink gitu ya kan. Apalagi kalau misal itu adalah lagu yang disuka ya kan. Terus apalagi ada gosip-gosip di mana katanya Blackpink ini mau bubar gitu ya. Tapi ya gak tahu juga sih. Sekarang ini kan mereka memang lagi disibukkan dengan project solo masing-masing ya teman Pro 2. Jadi kalau misal emang lagi pada gak bareng-bareng sih, ya normal-normal aja gak sih teman Pro 2? Karena kan emang lagi pada sibuk di project solo masing-masing gitu. Jadi ya bukan berarti bakal bubar sih teman Pro 2. Kemarin tuh katanya pas Lisa speech gitu ya, ketika dia mendapatkan penghargaan di MTV VMAs itu katanya mau bubar, soalnya Lisa cuma nyebut Lilis aja gitu ya. Lah tapi kan ini emang dia lagi porsi mendapat penghargaannya sebagai Lisa ya kan, bukan sebagai Blackpink gitu. Jadi ya udah, kita positive thinking aja ya, dan kita tunggu nih karya terbaru dari Blackpink gitu ya. Mungkin segera.

0: Stay tune on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Yutomun Pro 2, satu lagu dari Astrid, Terpukau. Ini satu lagunya udah di request sama Nana. Halo Nana, selamat siang. Terima kasih sudah gabung siang hari ini di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Terus abis ini aku juga mau puterin lagu yang udah dipilih sama Said ya di Imogiri. Katanya pengen dengerin lagunya Tantri Kotak yang ibu pekerja. Abis ini ya aku puterin. Tapi sebelumnya aku mau kasih kamu informasi dulu dong. Buat kamu yang suka sama Upin Ipin, nah ini nih. Upin Ipin ini akan datang ke Indonesia, teman Pro 2. Tapi bukan sebagai tayangan di televisi, teman Pro 2. Tapi Lekopak gitu ya, Lekopak Production ini akan membawa teater musikal Upin Ipin dalam rangka menyambut perayaan anniversary ke-20-nya gitu. Dan tentunya ini akan, pertunjukan ini akan dikemas gitu ya dengan momen yang spesial karena diklaim jadi yang pertama kali digelar di Indonesia, teman Pro 2. Kayaknya di Indonesia sendiri itu banyak sekali ya penggemar Upin Ipin gitu kan. Dan tentunya teater musikal dari salah satu animasi Malaysia paling populer itu memiliki tajuk Kembara Luar Biasa, teman Pro 2. Dan nantinya para karakter yang berasal dari kampung Durian Runtuh ini akan melakukan sebuah pertunjukan musikal yang penuh petualangan yang menegangkan gitu, teman Pro 2. Nah, petualangannya seperti apa? Buat yang sering nonton Upin Ipin pasti bakalan penasaran ya, karena seru banget pastinya petualangan Upin Ipin dan juga teman-temannya. Ada Susanti, ada Meme, Jarjit, Mail, Ehsan, terus Fizi gitu ya. Aduh, aku apa lagi? Soalnya aku emang sering nonton, teman Pro 2 ya. Pasti bakalan seru. Tapi ya sayangnya dia di Jakarta sih ya. Kalau misal ke Jogja mungkin aku bakalan nonton nih, teman Pro 2. Tapi ya sukses ya untuk gelaran teater musikalnya gitu ya. Dan ya mungkin nanti bakalan ada video-video yang beredar gitu ya. Aku tunggu deh, teman Pro 2. Yang mungkin besok juga pengen nonton, mungkin ngajakin anaknya ataupun juga ngajakin ponakannya gitu ya. Nah, boleh banget sih, karena pasti mereka bakalan suka gitu ya, karena berasanya bisa ketemu sama karakter Upin Ipin yang sesungguhnya gitu ya, di dalam kayak di dalam bentuk ya, dia itu tokoh yang bisa jalan gitu ya, terus bisa kita sentuh gitu, bukan cuman yang bisa kita tonton di televisi.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan

Ya untuk kamu teman Pro2 yang mau nonton konsernya Avenged Sevenfold, ini pasti udah gak sabar banget gak sih teman Pro2 untuk bisa lihat penampilannya siapa sih namanya? Matt Shadow, M Shadow ya, dan kawan-kawannya gitu ya, di Jakarta International Stadium di tanggal 10 Oktober 2026 nanti gitu teman Pro2. Nah, kalau misal kamu udah beli tiketnya gitu ya, nah kamu tuh bisa loh menukarkan e-voucher gitu ya, mulai hari ini di tanggal 8 Oktober sampai besok di tanggal 9 Oktober gitu ya. Tapi kalau misal kamu bisanya nukernya itu di hari-hanya juga gak apa-apa teman Pro2, masih bisa juga kok menukarkan e-vouchernya di Taman BWM JIS gitu ya, di tanggal 10 Oktober gitu teman Pro2. Dan tentunya untuk e-vouchernya sendiri itu bisa ditukarkan menjadi wristband atau gelang gitu ya, yang harus kamu pakai ketika kamu mau masuk ke venue dan juga selama konser gitu teman Pro2. Dan tentunya untuk penukaran e-vouchernya itu bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya, kayak diwakilkan, tapi harus dengan membawa e-voucher yang sudah dicetak, terus abis itu ada surat kuasa bertanda tangan dan juga bermaterai gitu ya, 10.000, terus juga fotokopi identitas pemberi kuasa dan juga identitas asli yang masih berlaku bagi penerima kuasa. Jadi jangan khawatir ya kan. Tapi kalau misal kamu ke Jakartanya baru besok ataupun juga kayak ya besok di tanggal 10, ya masih bisa kok nukerin e-vouchernya

Ya teman pro 2, gak kerasa nih udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu ya dari santai siangnya pro 2 Jogja. Tenang aja karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana di sore ceria. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Insya Allah aku ketemu lagi kamu besok ya. So, aku pamit dulu sore hari ini. Aku pamit ya, bye-bye.

0: FM。
1: Waktunya Info Pro 2, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI masa jabatan 2026 hingga 2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031.
0: Info Pro 2.
1: KBRI Tokyo memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan dilakukan setelah pelatihan teknologi reaktor modular kecil atau SMR di Jepang pada 5 hingga 9 Oktober 2026. Program tersebut bernama Japan US Training Program on Responsible Use of SMR Technology for Indonesia. Kegiatan diselenggarakan di KBRI Tokyo bersama AOTS dan JICC. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir mengatakan transisi energi perlu memperkuat ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, ketersediaan listrik harus tetap andal, terjangkau, dan rendah karbon.
0: Info Pro 2.
1: Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mendorong pemerintah kota Yogyakarta memperkuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dalam momentum hari ulang tahun ke-270 kota Yogyakarta. Secara khusus mengingatkan agar pemerintah kota Yogyakarta terus fokus pada 5 program prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Eko Suwanto mengatakan alokasi anggaran daerah perlu diarahkan secara lebih optimal untuk mendukung 5 program prioritas penanganan kemiskinan, yaitu perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan permukiman, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

sore teman-teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat ya. Di tengah cuaca Yogyakarta yang semakin hari semakin panas, semoga gak bikin kamu jadi meriang, pusing, ataupun udah mulai bersin-bersin. Aduh, sebuah penyakit yang terjadi di bulan kemarau teman Pro 2 ya. Semoga sih kamu tidak termasuk salah satunya. Ataupun kalau misalnya kamu lagi sakit, ngerasa gak ada badan, banyak minum air putih teman Pro 2. Istirahat yang cukup kalau perlu ya, dan makan makanan yang bergizi sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu. Di sore ceria seperti jam 7 malam ya, ada Vina yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Temenin kamu juga yang jam segini lagi prepare untuk segera pulang ya kan. Atau mungkin dari sekarang tuh kayak udah mulai curi-curi start gitu ya kan. Ah, lihat-lihat nih, kayaknya atasan aku lagi cabut nih. Ya udah deh, izin pulang. Kalau mau izin pulang lebih awal sih, gas aja teman Bro 2, asal gak ditanyain kamu kemana ya kan. Ya udah, kita nikmatin sore hari ini teman Bro 2 barengan sama aku Vina Mufiana yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yogyakarta hari ini lumayan panas, 92. Bahkan suhunya itu mencapai 31 derajat Celcius. Pantes ya, rasanya kayak mateng banget gitu kan. Apalagi buat kamu yang sore hari ini tuh harus pulang ke arah barat, itu kayak ya ampun, melihat matahari dengan begitu cerahnya. Semoga kulit kamu aman dan tidak belang-belang ya. Ya biasa kalau misalnya udah kena matahari tuh kekhawatirannya adalah kulit belang-belang. Terutama kalau buat perempuan tuh kayak harus skincare-an 2 kali ya kan. Belum nanti sunscreen-nya harus didoublein gitu kan. Dan emang kalau di musim kemarau kayak gini, emang yang namanya proteksi sunscreen itu emang perlu banget teman Pro 2 ya. Dan juga sih yang paling penting adalah mengkonsumsi air putih yang banyak itu untuk menghindari yang namanya dehidrasi dan juga heat stroke teman Pro 2 ya, ketika suhu panas ekstrim gitu ya. Bukan hanya itu aja, tapi juga kayak karena musim kemarau kadang tuh yang namanya air bersih juga mulai banyak yang berkurang gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang salah satu penyakit di musim kemarau itu bisa saja yang namanya dehidrasi atau heat stroke dan juga diare. Ini termasuk salah satunya teman Pro 2. Bahkan kasus diare di Sleman ini tercatat sebanyak 1.337 kasus teman Pro 2 pada bulan September 2026. Bisa dibilang kasus ini tuh meningkat 167 kasus atau sekitar 14,3% dibandingkan Agustus tahun lalu teman Pro 2. Nah, penyebabnya ini karena menurunnya debit air yang bikin potensi diare juga semakin meningkat begitu. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman Raditya Kusuma Tejamurti juga bilang kalau kasus diare itu rata-rata mengalami peningkatan pada musim kemarau gitu ya, dan kondisi tertentu berkaitan dengan akses dan juga ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. That's why di saat musim kemarau seperti ini memang yang namanya kasus diare itu bisa meningkat teman Pro 2. Apalagi di musim kemarau itu kan terdapat sejumlah wilayah yang sumber airnya mulai terbatas. Sumur yang menjadi sumber air warga ini juga berpotensi mengering hingga kebutuhan air bersih juga semakin sulit dipenuhi teman Pro 2 ya. Karena memang musim kemarau di Yogyakarta diprediksi lebih panjang daripada tahun lalu. Bahkan diperkirakan juga musim penghujan bisa saja turun itu sekitar bulan November teman Pro 2 ya. So di saat musim kemarau seperti ini mungkin ada baiknya kita lebih menghemat dan lebih bijaksana dalam penggunaan air bersih biar kasus diare bisa diatasi dan tertangani.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Walaupun last Friday night-nya tuh baru bisa dirasakan backstop teman Pro 2, tapi gak ada salahnya dari sekarang sudah mau mulai mempersiapkan kira-kira besok mau kemana ya. Kalau last Friday night tuh kayak udah mulai mempersiapkan, oh nanti weekend-nya kita kesini, kesini, kesini. Nah, di Jogja tuh lagi banyak banget acara teman Pro 2. Dan mungkin aku bisa ngerekomendasiin salah satu itu acara yang bisa kamu kunjungi teman Pro 2. Dan menurut aku sih acara ini kayaknya layak untuk semua umur untuk nonton gitu ya. Kamu bisa datang ke acara Peppermint Puppet Theater teman Pro 2. Ini adalah sebuah acara pesta boneka ke-10, yaitu Festival Teater Boneka 2 tahunan yang dilaksanain dari tanggal 6 sampai 11 Oktober. Jadi kamu masih ada waktu untuk bisa menikmati pesta boneka di sana teman Pro 2. Lokasinya ada di Sleman, dan yang pasti ini bukan hanya penampilan dari Yogyakarta aja, tapi festival ini tuh bagian dari perayaan 20 tahun Peppermint Puppet Theater teman Pro 2 yang akan melibatkan 193 seniman dari 24 negara. Nah, ini tuh kamu bakalan disuguhkan beberapa teater boneka gitu teman Pro 2 dari berbagai negara, dan kamu bisa menikmati setiap penampilannya. Karena ini adalah Festival Teater Boneka Internasional yang digagas sama Peppermint Puppet Theater teman Pro 2, dan ini digelar setiap 2 tahun sekali di Yogyakarta sejak tahun 2008. Konsepnya tuh bukan sekedar pentas aja, tapi kayak ada ruang bertemu bagi seniman dan juga penonton teman Pro 2 ya. Dan Peppermint ini adalah kelompok teater boneka kontemporer independen yang selama 20 tahun itu mereka menghasilkan lebih dari 35 karya dan tampil di lebih dari 12 negara teman Pro 2. Nah, edisi ke-10 kali ini tuh mereka mengusung tema Holding Hands teman Pro 2, dan yang pasti kamu akan melihat bagaimana penampilan teater boneka dari berbagai negara gitu. Dan ini jadi salah satu acara yang bisa kamu datengin teman Pro 2 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. This is Bianca Dimas, teman Broadway. Sejauh ku memandang dan sejauh pandangan aku, kalau ke arah barat sih isinya matahari semua ya. Aku tuh selalu miss nih buat teman Broadway yang sore hari ini tuh harus balik ke tempat asalnya tuh, harus menempuh jarak ke arah barat yang begitu panjang, dimana saat itu matahari on the way tenggelam, teman Broadway. Dan ini tuh kalau bisa dibilang jam tuh puncaknya rasa panas matahari yang mau tenggelam gak sih? Semoga kamu pakai masker, pakai kacamata, jadi bisa setidaknya sih silaunya tidak terlalu menyengat ke mata gitu ya, dan juga panasnya tuh tidak terlalu membakar wajah ini gitu kan. Dan yang paling penting juga hati-hati di jalan, teman Broadway, karena kalau sudah jam 4 ini adalah jam pulang kantor, terus biasanya beberapa ruas jalan di Yogyakarta tuh lagi rame-ramenya, teman Broadway. Mungkin kamu boleh kasih tahu ke aku daerah mana aja yang udah mulai agak ramai, teman Broadway, biar aku bisa kasih tahu ke teman Broadway yang lainnya untuk bisa cari jalan alternatif lain gitu. Karena kalau misalnya udah rame tuh kan agak mager ya, kalau harus nungguin macetnya, ngantrinya, ya kan. Jadi boleh kamu share ke aku, teman Broadway, daerah mana aja yang udah mulai rame ya. Kalau di Jalan Gejayan depan Studio Broadway Jogja sih masih terpantau lancar, masih aman. Oh, udah mulai agak rame sih biasanya ya. Tapi ke arah Ring Road, nah itu biasanya udah mulai agak rame. Kalau misalnya kamu udah ngerasa agak capek terus pengen segera sampai di tujuan, cari jalan alternatif lain, teman Broadway ya. Jalan tikus tuh selalu membantu sih kalau kata aku ya, cuma jalan tikus tuh kadang emang pronya sama para pesepeda motor ya. Tapi gak apa-apa lah buat teman Broadway yang udah dalam perjalanan, boleh kasih tau ke Vina daerah mana aja udah mulai agak ramai, biar nanti aku juga bisa sampaikan ke teman Broadway ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrbroadwayjogja, duanya pakai angka JOGJA. Kamu juga boleh request lagu favorit kamu ya, buat temenin kamu yang lagi dalam perjalanan, biar ada yang nemenin. Jadi kalau macet-macetan tuh bisa sambil karaokean dan dengerin Vina di Broadway Jogja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Semoga hari ini barengan sama dia tuh semuanya lancar, teman Bro 2. Kalaupun misalnya masih ada yang gak sesuai sama planningnya kamu kemarin, ya udah gak apa-apa, nanti dicoba lagi ya kan. Sama halnya buat kamu yang mau mencoba lagi untuk ikutan YSILI, teman Bro 2. Karena sore hari ini aku kedatangan salah satu alumni dari YSILI. Ini adalah salah satu program di mana kamu nanti tuh mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat, teman Pro 2. Seru kan? Ini tuh waktunya gak panjang, kayak sekitar 5 mingguan, tapi kamu bakal mendapatkan ilmu yang banyak ketika kamu ikutan YSILI, teman Pro 2. Ini adalah salah satu program yang lagi digagas, dan tadi aku dapat bocoran kalau mereka tuh bakalan opening lagi atau membuka kesempatan baru buat kamu yang mau ikutan, teman Pro 2. Nah, aku akan bahas lebih detailnya sore hari ini di numpang-numpang teman Pro 2 barengan teman aku. Ini adalah alumni dari YSILI, teman Pro 2, ada Mas Amiruddin. Hai Mas Amir, apa kabar? Sehat?
1: Halo, alhamdulillah, kabar baik.
0: Boleh dekat sama mikrofonnya biar suaranya Mas Amir terdengar. Kita pengen tahu gimana sih ceritanya Mas Amir setelah kemarin habis 5 minggu di Amerika, teman Pro 2 ya. Dan kalau kata Mas Amir nih, prosesnya tidak serumit yang dibayangkan, benar gak Mas?
2: Betul, tapi tidak semudah.
0: Oke, jadi gak semudah yang dibayangkan juga. Iya, dan betul, tidak serumit yang dipikirkan.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, mungkin sebelum kita tahu gimana prosesnya Mas Amir, boleh diceritain dulu YSILI itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Kalau tadi kan aku sempat nge-spill bahwa ini adalah program pendidikan yang sekitar 5 minggu kita belajar, betul, di sana gitu. Tapi betul, detailnya tuh seperti apa, okay, sebenarnya?
2: Jadi basically YSILI itu merupakan sebuah program beasiswa pelatihan kepemimpinan yang didanai langsung oleh US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mm-hmm, bagi pemuda Asia Tenggara yang ingin belajar merasakan pengalaman berkuliah singkat di Amerika Serikat gitu. Jadi program ini memang dikhususkan untuk negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia gitu. Jadi tujuan program ini adalah untuk istilahnya adalah investasi jangka panjang gitu, mm-hmm, ya, dari Amerika untuk gimana supaya nanti bisa hubungan antara Amerika dan juga negara-negara di Asia Tenggara ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu, ada atau yang bisa kita kenal dengan people to people ties, mm-hmm, jadi hubungan masyarakat antar masyarakat gitu. Jadi supaya bisa kedepannya tuh hubungan antar masyarakat antar kedua negara ini gitu ya, antara AS dan juga ASEAN, terjalin dengan baik seperti itu. Dan yang dalam rangka juga akan menunjang program-program kerjasama antara Amerika dan juga ASEAN tentunya.
0: Oke, jadi memang ini adalah sebuah beasiswa untuk pendidikan,
2: betul,
0: kemasyarakatan begitu, betul, lebih tepatnya, betul, ya. Jadi ada berapa program yang ada di YSILI-nya ini, Mas?
2: Iya, kalau YSILI sendiri untuk program utamanya sendiri ada, yang saya ikuti adalah Academic Fellowship Program, yang dikhususkan untuk bagi pemuda yang berusia 18-25 tahun.
0: Okay.
2: Dan juga ada yang namanya juga YSILI Professional Fellowship, mm-hmm, yang untuk dikhususkan untuk orang-orang yang udah bekerja secara profesional yang usianya di atas 25-35 tahun gitu. Mm-hmm. Jadi tidak hanya itu, Kak, YSILI juga ada program-program kayak misal YSILI Workshop, mm-hmm, yang diadakan di beberapa negara di Asia Tenggara. Juga ada YSILI Summit yang dikhususkan untuk para alumni-alumni YSILI yang sudah pernah ikut program pertukaran sebelumnya. Jadi YSILI itu banyak programnya gitu, tapi program utamanya adalah program pertukaran ke Amerikanya itu sendiri.
0: Oke, dan Mas Amiruddin juga termasuk salah satu yang kemarin ikutan ya?
2: Betul.
0: Tahun ini atau tahun lalu berarti?
2: Tahun lalu, Kak.
0: Tahun lalu? Ya, seleksinya kayak gimana, Mas?
2: Oke, jadi seleksinya itu bisa dibilang YSILI itu nggak ribet ya, Kak. Maksudnya seleksinya itu cukup dua tahap gitu. Yang pertama itu adalah seleksi esai. Kalau lolos seleksi esai, kita bisa diundang untuk maju ke seleksi wawancara.
0: Nah, esainya itu tuh sesuai sama program yang mau kita ikuti atau kayak kita bikin esainya bebas, terserah?
2: Betul, tentunya harus dengan sesuai dengan apa yang ditanyakan di esainya. Jadi esainya itu ada pertanyaan, dua pertanyaan yang harus dijawab, Kak. Jadi
0: berarti esainya tuh masih umum ya? Atau gimana?
2: Iya, esainya tuh ditanya terkait dengan tema yang mau kita pilih, lalu isu yang mau kita angkat tuh apa gitu.
0: Oh,
2: jadi pada dasarnya ada di dalam esainya sendiri adalah kita ngebahas terkait dengan isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, lalu bagaimana kita bisa menggunakan kapasitas kita sebagai seorang pemuda untuk melihat solusi gitu, untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi YSL itu lebih menekankan kepada bagaimana kontribusi sosial kita gitu terhadap komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi lebih ke gitu sih seputar esainya.
0: Pertanyaannya dua tapi jawabannya bisa panjang ya.
2: 400 kata. Masing-masing 400 kata.
0: Serius?
2: Iya betul.
0: Itu diketik atau tulis tangan?
2: Diketik dong.
0: Oh ya, mana tahu ditulis tangan. Kan ada juga ya kalau esai itu kayak harus tulis tangan gitu. Tapi untungnya diketik jadi aman ya. Oke. Jadi apa yang bikin Mas Amir tertarik buat ikutan YSL ini?
2: Oke. Sejujurnya saya udah mulai tertarik ikut YSL itu sejak awal kuliah sih Kak. Jadi melihat awalnya lagi scroll Instagram, lalu muncul informasi program tersebut gitu. Lalu saya mencoba untuk mendaftar gitu. Dan pada akhirnya gitu ya, saya pada percobaan pertama gagal gitu. Dan sampai percobaan ketiga, jadi saya tiga kali mendaftar itu gagal terus tuh Kak. Dan akhirnya pada percobaan keempat alhamdulillah berhasil. Nah pada percobaan keempat ini, awalnya saya tidak berniat untuk mendaftar karena udah pesimis duluan kan Kak gitu.
0: Udah tiga
2: kan.
0: Kali ya
2: udah
0: kan.
2: Tiga kali gagal gitu kan, karena udah kecewa duluan dan udahlah gak mau daftar karena karena kebetulan pada saat itu saya juga banyak hal yang harus dilakukan,
0: diprioritaskan
2: gitu ya. Kebetulan juga saat itu saya sedang mengerjakan skripsi dan kebetulan skripsi saya juga saya mengangkat tentang program YSL
0: gitu. Jadi kayak selaras gitu ya.
2: Betul
0: kayak
2: sekali.
0: Udah jadi sebuah pertanda kayaknya boleh nih sekali lagi
2: betul,
0: gitu kan.
2: Betul karena pada saat pengerjaan skripsi itu gitu ya, lalu saya berpikir gitu ya, kenapa gak daftar lagi aja gitu ya. Kan kebetulan saya lagi buat skripsi tentang YSL gitu ya. Kalau lolos pun kayaknya bakal seru nih gitu. Saya ngangkat skripsi tentang YSL lalu lolos programnya juga. Akhirnya juga tapi saya tidak lantas langsung mendaftar ke ketika pembukaan pendaftaran. Saya baru mendaftar tuh 2 jam sebelum penutupan pendaftaran.
0: Serius.
2: Kenapa?
0: Apa yang dipikirkan sama Mas Amir? Karena masih ngerasa, aduh kemarin ada 3 kali tuh kalau mau coba lagi kayak agak.
2: Betul, salah satunya itu. Ya, gitu. Salah satunya itu yang menghantui pikiran tuh rasa gagal sih Kak. Takut gagal lah, takut mencoba, takut dikecewa lagi gitu. Selain itu juga saya masih struggle gitu untuk bagaimana sih cara menyusun esai yang bagus dan benar gitu, yang sesuai dengan kriteria YSL. Dari kemarin-kemarinnya tuh saya sibuk mencari-cari tahu gitu, kayak reach out ke alumni-alumni YSL, juga meminta tolong kepada para alumni untuk membimbing gitu ya. Namun belum dapat gitu. Akhirnya saya menemukan satu postingan di Instagram yang beliau juga merupakan alumni YSL. Dia juga mengupload yang berkaitan dengan esai yang dia tulis seperti itu. Nah akhirnya saya mulai membaca-baca gitu ya, pola yang dia tulis gitu. Lalu saya memutuskan untuk mulai menyusun esai 2 jam sebelum pendaftaran. Lalu saya ngikutin alur dari esai yang saya lihat postingan itu. Lalu saya sesuaikan dengan case saya dan juga background atau pengalaman saya. Akhirnya alhamdulillah di hamin 2 jam itu, walaupun ada drama-drama Kak gitu, kayak mati listrik lah.
0: Aduh, berarti waktu pendaftaran tuh sekalian kita bikin esai gitu ya Mas ya?
2: Iya betul.
0: Betul. Jadi kalau kita submit esai itu berarti kita termasuk salah satu yang mendaftar di YSL-nya gitu ya?
2: Iya, tidak hanya mendaftar esai Kak, ada juga beberapa form yang harus diisi. Kayak background kita gitu, latar belakang gitu, pencapaian kita apa aja gitu. Banyak yang harus diisi selain dari esai.
0: Berarti termasuk cepat juga ya Mas Amir dalam waktu 2 jam 400 kata.
2: Iya.
0: Wow.
2: 400 kata, 800 sebenarnya.
0: Oh, 800.
2: 400. Udah 2 pertanyaan, 1 pertanyaan.
0: Oh, 1 pertanyaan 400. Jadi total 800 kata.
2: Betul.
0: Ya. Itu berapa paragraf, Mas? Masih ingat enggak?
2: Paragraf kalau untuk esai 1 itu 3 paragraf.
0: Oh ya, lumayanlah.
2: Ya, 3 paragraf.
0: 400 kata guys, kalau misalnya kamu mau ikutan besok dipikir lagi ya.
2: Tapi jangan diikuti ya kak, itu tidak baik.
0: Ada baiknya sih kayak hamin satu minggu lah ya.
2: Betul, baiknya sih hamin satu minggu.
0: Oke, okay, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Aku penasaran apa sih program yang diambil sama Mas Amir teman Pro 2, dan apa culture shocknya ketika datang ke Amerika sendiri kan berarti?
2: Bareng sama teman-teman yang lain, okay, dari Indonesia.
0: Tapi yang satu satu kota sama Mas Amir, satu orang atau ada beberapa?
2: Ada empat orang. Ada tiga orang orang Indonesia lainnya.
0: Oke, okay, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen tanya, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Fiona Teman Pro 2. Kita masih barengan sama Mas Amir, yaitu alumni dari YSILI Teman Pro 2, yang tadi tuh udah ngejelasin gimana sih caranya kalau sih kamu pengen join di beasiswa YSILI Teman Pro 2. Tapi yang bikin penasaran adalah program apa yang diambil sama Mas Amir kemarin tahun 2025 berarti ya.
1: Betul.
0: Apa tuh programnya, Mas?
1: Ya, ya, jadi program yang saya ikuti adalah program namanya YSILI Academic Fellowship Program. Jadi program untuk belajar singkat terkait dengan tema yang kita pilih selama 5 minggu di Amerika Serikat.
0: Oke.
1: 4 minggu itu dihabiskan ke state atau provinsi utama di mana kita ditempatkan. Lalu minggu ke berikutnya atau minggu kelima itu kita di berkesempatan untuk mengunjungi state atau provinsi lain gitu. Kemarin kalau saya berkunjung ke provinsi Nebraska, Omaha, dan juga terakhir di ibu kota Amerika Serikatnya itu sendiri, yaitu di Washington DC.
0: Oke, berarti selama 4 minggu tuh gak hanya di dalam ruangan tapi ke berbagai tempat gitu ya, Mas.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Kayak bisa dibilang belajar tapi langsung ke lapangan. Jadi gak
1: betul.
0: Hanya cuma materi aja tapi
1: betul.
0: Prakteknya ada gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Oke, jadi apa yang bikin Mas Amir tuh tertarik buat ambil programnya itu?
1: Ya, jadi awalnya sih pengen membuktikan ke diri sendiri ya gitu. Karena setelah 3 kali ditolak gitu ya, saya pikir gitu ya, gimana caranya bisa menaklukkan program ini gitu ya. Akhirnya setelah saya mempelajari polanya gitu, memperbaiki atau merefleksi apa yang kurang sebelumnya gitu, lalu saya improve di pendaftaran berikutnya, akhirnya memotivasi saya untuk mencoba lagi dan mendaftar lagi untuk program ini gitu. Karena juga saya memutuskan waktu itu pendaftaran keempat itu adalah pendaftaran terakhir saya gitu, karena saya memfokus ke hal lain gitu, nggak hanya YSILI yang harus saya fokuskan tapi banyak hal gitu. Jadi akhirnya bismillah gitu, ini pendaftaran terakhir, semoga Allah meridhoi.
0: Jadi kayak ikutan yang ketiga ini tuh kayak nothing tulus aja ya,
1: nothing tulus aja gitu.
0: Oke, berarti emang konsepnya kayak gitu Teman Pro 2. Jadi kalau udah ngerjain sesuatu nothing tulus aja ya, kalau siaran rezeki emang gak akan kemana juga gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi yang bikin penasaran adalah setelah diterima itu gimana, dari si esainya dikirim, di submit, terus akhirnya pemberitahuannya itu butuh waktu berapa lama akhirnya, Mas? Dan nanti sampai akhirnya mempersiapkan semuanya, mempersiapkan diri kalau mau ke Amerika, visa dan saudara-saudaranya, itu kan kadang juga prosesnya gak cepet gitu ya, butuh
1: betul.
0: Waktu yang lama.
1: Betul.
0: Nah, kalau kemarin yang dialami sama Mas Amir tuh kayak gimana?
1: Iya, jadi untuk tahap pendaftarannya kan ada dua. Untuk pertama itu seleksi esai, yang kedua seleksi wawancara. Nah, biasanya itu pembukaan pendaftaran itu range waktunya adalah 1-2 minggu. 2-3 minggu dibuka pendaftaran untuk seleksi esai. Nah, dalam kurun waktu setelah kita daftar esai gitu ya, kita bakal nunggu untuk lolos atau enggaknya untuk maju ke tahap berikutnya itu sekitar kurang lebih 3-4 minggu lah, sebulan lah, sebulanan lah gitu ya. Lalu setelah dinyatakan lolos, itu nanti kita akan dimintai terkait dengan surat rekomendasi.
0: Okay.
1: Gitu. Surat rekomendasi bisa minta ke siapapun gitu. Yang penting orang tersebut mengenal atau tahu kita secara profesional gitu. Entah itu dosen pembimbing kah, kaprodi kah, atau atasan kerja tuh bisa minta surat rekomendasinya. Lalu setelah kita dinyatakan lolos maju ke tahap berikutnya dan kita mengumpulkan surat rekomendasi, nanti kita akan dijadwalkan untuk seleksi wawancaranya gitu, Kak. Jadi setelah mendapat jadwal, nanti kita akan diwawancarai langsung oleh kedutaan besar Amerikanya itu sendiri gitu.
0: Okay.
1: Sama perwakilan dari Indonesia juga, mungkin yang bekerja di embassy atau kedutaan juga gitu. Pokoknya ada 3 orang yang wawancara. Nah, setelah wawancara nanti kita akan menunggu lagi tuh sekitar sebulanan lah, sebulan lebih gitu, bisa nunggu untuk lolos tahap finalnya gitu.
0: Berarti prosesnya juga lumayan panjang ya?
1: Lumayan.
0: Butuh waktu menunggu hampir 1 bulan lebih untuk mendapatkan semua jawaban ya?
1: Iya, betul.
0: Berarti selama 1 bulan itu juga kayak harap-harap cemas ya, Mas?
1: Harap-harap cemas
0: kayak,
1: dong pastinya.
0: Aduh, ini gimana nih kalau lolos kan berarti harus ngurus visa apa segala macam kan? Kalau kemarin Mas Amir seperti apa? Apakah ketika lolos tuh kayak udah deh kamu tinggal bawa badan, masalah visa, pasport udah dari YSILI-nya yang handle atau gimana?
1: Iya, kalau pengurusan visanya itu sendiri kita nanti walaupun di handle sama pihak YSILI-nya, tentu kita harus Datang langsung ke Jakarta untuk wawancara visa gitu.
0: Oke, okay, berarti langsung ke Jakarta juga
1: langsung ke Jakarta gitu. Jadi teman-teman yang lolos dari seluruh Indonesia diberangkatin ke Jakarta, dibiayain juga gitu selama di Jakarta itu untuk pengurusan visanya itu sendiri gitu. Jadi walaupun di handle gitu ya, tapi tetap secara fisik kita harus hadir ke kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta gitu.
0: Berarti kalau misalnya ikut ini tuh kayak udah tinggal bawa badan, bawa
1: bawa diri, pakaian, ya kan? Bawa makanan gitu.
0: Oh, I see. Berarti kalau ngurus visanya berarti berapa lama?
1: Kan setelah kita wawancara visa itu nggak langsung di-approve, Kak. Nanti harus melalui review dulu dari pihak Amerikanya. Mungkin kurang lebih 1-2 minggu lah gitu di review, baru nanti akan ada pemberitahuan visa kita di approve gitu.
0: Oke, tapi itu udah pasti di approve kan?
1: Pasti.
0: Karena memang ini kan program dari Amerika Serikat, berarti kan mempermudah pesertanya juga untuk terbang ke sana gitu.
1: Betul.
0: Oh, baiklah. Tapi memang proses untuk bisa sampai ke negara itu juga butuh waktu yang panjang ya.
1: Betul sekali.
0: Berarti setidaknya butuh waktu berapa lama, Mas, untuk menunggu sampai akhirnya berangkat ke Amerika?
1: Karena saya waktu itu dari wawancara visa itu bulan Juli, untuk keberangkatannya itu di bulan September. Nah, kurang lebih 2 bulan lebih lah.
0: Oh, lumayan juga ya. Berarti setelah semuanya beres langsung yuk berangkat gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, aduh seru juga, tinggal bawa badan, semua persiapan udah di handle sama tim yang ada di sana gitu ya.
1: Betul.
0: Ke kota mana berarti Mas di Amerika?
1: Portland, state-nya Oregon.
0: Oke, apa culture shock pertama yang dialami sama Mas Amir ketika menginjakan kaki di sana, Mas?
1: Culture shocknya sih nggak ada yang berat-berat sih, Kak, gitu. Karena memang alhamdulillah kalau Portland tuh adalah kota yang sangat ramah gitu, baik dari segi suasana kotanya, udaranya bahkan gitu ya. Walaupun kemarin sempat suhunya gitu dingin banget gitu.
0: Oh, berarti waktu di sana lagi ini ya?
1: Bukan salju.
0: Oh, bukan salju.
1: Tapi emang suhunya dingin kita.
0: Bukan winter ya? Apa sih?
1: Fall sih kalau kemarin.
0: Oke, okay, ya itu.
1: Karena kotanya tuh dekat pegunungan sih, Kak. Jadi kayak sewaktu-waktu tuh kadang dingin banget gitu. Suhunya tuh sampai menyentuh 15 derajat gitu.
0: Wow.
1: 15 derajat. Tapi
0: ini kita kalau pakai AC 16 derajat aja udah dingin banget
1: dingin
0: ya.
1: Dingin banget, betul.
0: Oke, berarti di sana juga dikasih tahu dong, ini di bulan September musimnya lagi seperti ini. Jadi kalau harus dipersiapin juga gitu ya.
1: Oh. Pakaian apa yang harus kita bawa, jaket kah, shawl dan lain sebagainya, itu harus kita persiapkan. Karena emang udah sebelum keberangkatan juga kita udah di briefing dulu kan, ada namanya pra keberangkatan gitu. Jadi informasi apa aja yang harus kita bawa, apa aja yang harus kita urus segala macam itu nanti dikasih tahu gitu. Jadi nggak ada tuh istilah-istilahnya yang namanya kelupaan inilah, ketinggalan informasi lah dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus persiapkan itu semuanya.
0: Berarti mereka juga mempersiapkan semuanya itu sedetail itu ya?
1: Betul.
0: Oke, jadi ini seru juga teman Pro 2. Kamu tinggal, ya nggak tinggal juga ya, tapi tetap harus ada perjuangannya juga gitu. Karena kemarin Mas Amir melawan berapa orang untuk dapetin beasiswa tersebut?
1: Pendaftarannya.
0: Yes.
1: Ini kalau saya tidak salah gitu, saya sempat mau wawancara untuk pengambilan data gitu di kedutaan Amerika Serikatnya sendiri gitu ya. Untuk pendaftar dari seluruh Indonesia itu kurang lebih 3.000-an lebih.
0: Okay.
1: Yang mendaftar, untuk yang keterima 46 orang.
0: Hah, serius?
1: Iya.
0: Wow, dari Jogja berarti cuma Mas Amir doang atau ada yang lain?
1: Iya sih, kebetulan saya sendiri.
0: Wow, dari 3.000 hanya dipilih sekitar 40 orang berarti ya?
1: Betul, 40
0: orang. Mungkin kamu termasuk salah satu yang bisa ikutan nanti teman Pro 2 ya. Karena tadi Mas Amir sempat bilang kalau program YSL ini juga lagi open ya sekarang ya.
1: Betul, lagi buka pendaftaran.
0: Oke, nanti kita bahas detailnya teman Pro 2 ya. Mungkin kita akan tanya ke Mas Amir gimana kiat-kiatnya. Betul. Jadi biar nggak salah langkah teman Pro 2 ya. Kamu nanti boleh tanya juga, bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Kita lanjut lagi ya nanti habis ini.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di sore ceria teman pro 2. Dan aku masih gak sendirian, masih barengan sama Mas Amir teman pro 2, alumni dari YSILI yang kita tadi udah dengerin gimana prosesnya dia 3 kali ikutan dan akhirnya yang terakhir ini lolos di tahun 2025 kemarin dan mendapatkan kesempatan untuk merasakan bagaimana mendapatkan sebuah pendidikan yang seru di Amerika Serikat kurang lebih selama 4 minggu ya. 5 minggu. Yeah, 5 minggu teman bro 2. Nah, tadi Mas Amir juga bilang kalau beasiswa YSILI ini juga lagi buka lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi apa yang harus dilakukan sama teman pro 2 kalau misalnya pengen ikutan program ini, Mas?
1: Tentunya untuk yang harus dipersiapkan adalah menurut saya adalah esai.
0: Okay.
1: Karena esai ini adalah hal yang paling krusial yang perlu di curahkan perhatiannya dengan penuh gitu.
0: Asik.
1: Ya, karena karena memang untuk meyakinkan si recruiter itu kita harus bisa ada unique selling point atau hal yang bisa dijual di esai gitu, baik dari itu segi kontribusi kita kah, pencapaian kita selama menjalani kontribusi tersebut, gitu, apa aja yang udah kita lakukan gitu ya, terkait dengan dampak-dampak sosial yang udah kita lakukan seperti itu. Jadi menurut saya adalah menyusun esai itu memang bukan pekerjaan yang dilakukan satu malam saja, tapi butuh berkontemplasi, butuh refleksi yang mendalam gitu, apa yang

0: telah kita berikan atau lakukan selama ini. Karena saya percaya bahwa sebenarnya kita tuh bukan belum pernah melakukan sesuatu, tapi kita pernah melakukan sesuatu, tetapi hanya saja kita tuh bingung gitu atau nggak tahu cara penyajian gitu, penyajian dalam bentuk esainya gitu,
1: dalam tulisan itu.
0: Betul, gitu. Karena untuk menarik perhatian pembaca tuh gimana supaya kita bisa menyajikan esai itu tuh dengan bagus kak gitu. Jadi siapkan esai itu adalah hal yang paling penting, tahap awal banget gitu untuk membawa kita ke tahap selanjutnya seperti itu.
1: Jadi kalau tips dari Mas Amir apa nih yang perlu dilakukan sama teman Pro 2 kalau mereka mau ikutan program ini? Apakah dari tulisannya tuh harus singkat, padat, jelas atau ada sesuatu yang menggelitik biar si pembaca itu akhirnya tertarik sama esainya begitu?
0: Betul. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang baru pemula gitu ya, maksudnya belum ada kontribusi apa yang bisa diceritakan gitu. Jadi saran saya adalah hal yang pertama sebelum mendaftar YCLI, tentunya untuk mungkin untuk saran untuk pendaftaran tahun depan atau tahun berikutnya gitu ya, itu bisa gabung organisasi atau kegiatan-kegiatan sosial yang dimana organisasi tersebut sudah, maksudnya ada banyaklah kegiatan sosial yang dilakukan. Ataupun juga bisa teman-teman bisa membangun inisiatif sendiri gitu ya, yang berangkat dari isu atau masalah yang teman-teman perhatikan atau lihat dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi bisa juga membangun inisiatif sendiri atau juga bergabung dengan NGO atau organisasi-organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, yang nanti teman-teman bisa tidak hanya sekedar bergabung ya, tapi juga bisa teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan teman-teman untuk bisa berkontribusi ke dalam organisasi tersebut yang tentunya untuk berdampak ke sosial.
1: Oke. Jadi dari si kita ikutan komunitas itu ataupun berkontribusi di yang tadi disampaikan sama Mas Amir itu juga jadi salah satu bekal untuk bisa menulis esai gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Dan apa namanya, kalau bisa mungkin selaras dan sesuai sama programnya gitu nggak sih?
0: Betul, tentu. Tapi disclaimer dulu, maksudnya adalah niatnya untuk jangan niatkan untuk melakukan sesuatu itu hanya untuk mendaftar YCLI gitu, karena nanti akan kelihatan kak gitu mana yang benar-benar tulus karena passion untuk ingin mengatasi masalah yang ada, dan juga mana yang bergabung atau melakukan sesuatu itu hanya untuk mendaftar program tertentu. Jadi buang jauh-jauh niat seperti itu gitu ya.
1: Berarti harus dengan niat yang tulus ya, jangan ikhlas. Hanya mengejar untuk yuk beasiswa ke Amerika.
0: Betul.
1: Jangan hanya itu aja, tapi ada misi tertentu di sana.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Bonus nanti kak itu nih.
1: Yes, benar. Jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah setelah 5 minggu belajar di Amerika Serikat, apa yang akhirnya didapat sama Mas Amir dan apa kedepannya yang bisa diterima sama teman Pro 2 yang mengikuti program ini gitu Mas?
0: Itu ya. Tentunya yang didapatkan adalah banyak sekali ya kak gitu. Dari iya, baik itu pengalaman belajarnya, jadi kayak kita diajari langsung sama profesor-profesor yang ada di sana gitu terkait dengan tema atau diskursus yang kita pilih gitu ya. Tidak hanya ilmu yang sangat daging banget gitu ya, namun pengalaman juga kita bakal dapatkan itu sangat berharga, karena selama di sana kita nggak hanya di belajar di dalam kelas, tetapi juga ada belajar di luar kelasnya, kayak misal kunjungan ke City Council atau di Indonesia itu DPR, kayak kunjungan ke wali kota atau ke NGO atau organisasi yang ada di sana. Jadi kita secara langsung bisa melihat gitu bagaimana mereka tuh menjalankan sebuah program tuh dengan sustain atau berkelanjutan. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari situ. Namun juga kalau secara pribadi yang saya highlight atau pengalaman yang saya dapatkan di sana adalah kota yang saya tempati gitu adalah kota yang sangat inklusif dan ramah disabilitas kak. Jadi saya perhatikan Portland itu kota yang sangat mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas kak. Jadi mulai dari fasilitas umum, jadi mereka tuh benar-benar mendesain gitu ya gimana buat transportasi publik tuh bisa diakses oleh penyandang disabilitas, bahkan untuk pengguna kursi roda. Jadi pengguna kursi roda tuh bisa mengakses fasilitas umumnya tuh secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan di semua bangunannya pun gitu ya, bangunan kuliah gitu, gedung-gedung tuh sudah sangat aksesibel gitu untuk para penyandang disabilitas. Jadi banyak sekali inspirasi atau pengalaman berharga yang menjadi personal growth gitu ya, yang menjadi yang membantu saya gitu untuk membuka perspektif gitu ya, menjaring koneksi dengan berbagai pemuda di seluruh Asia Tenggara tentu. tentunya gitu.
1: Oke, okay, tapi kalau untuk kita ada di kota mana itu nanti tergantung dari pihak YSL-nya ya. Berarti kita nggak bisa memilih kayak aku maunya di New York atau di mana, kita nggak bisa ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, berarti kita tinggal mengikuti kemana angin berhembus gitu ya.
0: Betul. Yang penting jangan mikirin di mana kita akan ditempatkan, yang penting lolos YSL aja dulu.
1: Yes, itu yang paling penting ya. Betul. Lolos YSL, lolos visa baru berangkat.
0: Betul. Yang penting ke Amerika udah.
1: Yes. Pokoknya kalau kata Mas Amir tadi adalah Amerika adalah bonus ya. Bonus. Tapi ketika kamu punya pengalaman itu yang paling berharga gitu. Dan betul, tadi juga Mas Amir bilang bahwa perbanyak organisasi, ini terutama buat kamu yang mungkin ikut pendaftarannya tahun depan. Kalau yang mau tahun ini berarti masih bisa ya Mas ya?
0: Masih bisa gitu. Okay. Tergantung gimana kita bisa menyajikan esainya tuh dengan bagus.
1: Oke, okay. Ini sampai kapan sih pembukaannya untuk program YSL tahun ini?
0: Sampai tanggal 12 Oktober bulan
1: 12
0: ini.
1: 12 Oktober. Oke, okay, masih ada waktu 4 hari teman Pro 2 ya. Kalau kata Mas Amir jangan coba-coba 2 jam sebelum penutupan ya.
0: Jangan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang profesional.
1: Oke, okay, berarti Mas Amir termasuk profesional kan udah 3 kali
0: bercanda.
1: Ya, Mas. Bercanda. Oke, lagi itu terima kasih banyak ya Mas Amir untuk pengalamannya. Anyway, kalau misalnya teman Pro 2 mau daftar bisa kemana? Tadi aku belum sempat tanyain.
0: Bisa langsung di akses di Google gitu ya, ketik YSL-i AFP gitu, nanti bakal muncul link pendaftaran. Atau bisa juga melalui Instagram YSL-nya itu sendiri, yaitu YSL_official.
1: Oke, jadi buat info lebih detailnya bisa cek di sana teman Pro 2 ya. Nanti kalau misalnya mau cari ilmu bisa tanya-tanya ke Mas Amir juga ya.
0: Betul.
1: Apa Instagramnya boleh di-share ke teman
0: Pro 2?
1: Boleh,
0: kalau mau sharing-sharing atau nanya-nanya apapun di Instagram itu AMH1R itu.
1: AMH1R ya, oke, betul. Jadi kamu nanti bisa tanya lebih detail sama Mas Amir teman Pro 2, mana tahu nanti dapat bantuan untuk bikin esai ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Amir.
0: Terima kasih Kak.
1: Sukses selalu, thank you banget udah datang ke Studio Pro 2 Jogja berbagi cerita, dan sukses selalu. Habis nih rencananya mau apa lagi Mas Amir?
0: Mau insya Allah mau lanjut S2.
1: Doakan amin, ya teman-teman. Amin. Semoga lancar pokoknya amin, ya. Thank you Mas Amir. Sukses selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ya, itu dia ya teman Pro 2 untuk hari ini. Jadi kalau misalnya kamu penasaran dan pengen ikutan, boleh cek dulu infonya ya di YSL_official teman Pro 2 buat kamu mendapatkan informasi lebih detail ya. Oke. Okay? Bina Muviana masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 di Sore Ceria di Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the weekly, the weekly top 20 countdown. All the hits.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu di sore ceria Teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi on the way pulang menuju rumah untuk beristirahat. Semoga perjalanannya lancar, gak terlalu macet. Jadi sampai rumah tuh bisa langsung geletak ke badan terus tidur ya kan. Tapi jangan ding, mau maghrib by the way. Jadi maghriban dulu ya kan, baru istirahat tidur. Nah gak apa-apa Teman Pro 2 ya. Karena maghribnya tinggal sebentar lagi, jadi siapin diri dulu aja kali ya, istirahat, bersih-bersih, baru sholat, terus boleh dah tuh kalau saya pengen tidur lebih awal ya kan. Thank you loh, aku mau ucapin buat Taufik di Godian yang tadi baru aja ngasih kabar, sebenarnya sih jam 4 tadi ya. Dia ngasih kabar kalau di Jalan Mangkubumi arah ke Stasiun Tugu di pintu timur termasuk lumayan rame karena memang jam pulang kantor dan mungkin banyak calon penumpang kereta ya Kak Vina, gitu laporan dari Taufik di Korea. Terima kasih banyak Taufik untuk laporannya. Lagu Raisa tadi udah aku puterin buat kamu ya. Tapi emang iya sih, biasanya kalau di sekitaran daerah Pal Tugu Putih itu emang daerah cukup ramai Teman Pro 2 ya. Nah mungkin buat kamu yang sore ini lagi mengejar kereta jarak jauh ataupun KRL dan Pramex, mungkin bisa datang lebih awal Teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa sampai di tujuan tepat waktu dan gak ketinggalan kereta api. Itu yang paling harus diwaspadai. Karena kalau udah ketinggalan kereta tuh kayak sedih jujur. Dulu aku soalnya pernah Teman Pro 2 kayak ya udahlah, aku pikir tuh keretanya datang sekitar jam 4 lebih 10 ya, tapi aku datangnya tuh lebih lama gitu. Jadi aku ketinggalan kereta. Ya kalau KRL kan nunggunya sejam kemudian ya, jadi kayak agak ngelangut di stasiun. Tapi itu jadi sebuah pengalaman bahwa memang kalau misalnya kita naik transportasi umum tuh kita harus datang lebih awal Teman Pro 2. Emang benar ya, lebih baik menunggu daripada ditinggal, karena kalau ditinggal tuh sakit.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Vina Muviana masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 di sore ceria di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Kang Jamil dari Nuker Lajis Nuwewe PWNU DIY. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga mari kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah sambil memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan akan menjadi anugerah dalam sepanjang hidup kita semua. Dan kita yakin dengan semakin kita banyak bersyukur dan memuji Allah, maka kenikmatan yang lainnya akan datang kepada kita semua. Pendengar yang berbahagia, sore ini kita akan membahas tentang 4 amalan agar supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah apapun yang kita niatkan karena Allah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita catat dan kita renungkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abi Lais As-Samarkandi, menyebutkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ibadah yang diterima oleh Allah, yakni ibadah yang karena didasari dengan ilmu. Ilmu akan sangat penting dalam ibadah, karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu barangkali tidak sesuai dengan syariat yang diperintahkan, bahkan mungkin keliru. Karena itu, ibadah sekali lagi yang tidak didasari dengan ilmu barangkali bisa keluar dari garis syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal saat kita akan melaksanakan sholat, kita harus memiliki ilmu tentang syarat dan rukunnya. Ketika kita akan berpuasa, kita harus memiliki ilmu tentang kapan waktu berpuasa dan apa yang bisa membatalkannya. Ketika kita akan berzakat, infak sedekah, itu pun demikian, harus dengan ilmu. Agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

tentu tidak hanya di dunia, tapi kelak di akhirat. Selanjutnya, dalam kitab ini disebutkan, ibadah yang diterima adalah karena niat yang benar. Dalam melakukan amal ibadah di dunia, niat menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan niat menjadi penentu apakah ibadah kita memiliki nilai atau tidak. Sehingga dasar dari ibadah yang diterima adalah yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Niat yang baik tentu akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, niat yang tidak baik barangkali Allah akan balas dengan keburukan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ketika beribadah awal dengan niat bahwa kita ingin mendapatkan apa, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni sabar dalam menjalani proses. Bahwa diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci dari ibadah, kunci dari kesuksesan di dunia ini adalah dengan apa? Dengan kesabaran. Kata Nabi, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan aw asa'a min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang sabar adalah orang yang insya Allah ibadahnya akan senantiasa jadi ibadah yang terbaik, jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah yang diterima adalah didasari karena keikhlasan. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pimpinan, bukan karena calon mertua, bukan karena dosen, bukan karena guru, tapi lillahi ta'ala. Maka terenungkan kalimat yang sangat penuh makna ini. Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhatatil makhlukin. Ikhlas adalah memurnikan diri kepada Allah dari pandangan makhluk. Artinya, orang yang ikhlas, orang yang karena Allah, tidak akan ingin mendapatkan sesuatu dari sesama manusia, tapi yang ia inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menunaikan zakat, ketika menunaikan sedekah, orang yang ikhlas maka dia ingin mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan empat ilmu ini akan menjadi pemahaman kita semua dan Allah akan menuntun kita menjadi pribadi yang semakin baik, dan ibadah kita yang diterima oleh Allah akan menghantarkan kita untuk mendapatkan pintu surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Spada lagi tuh kan ketahuan anak siaran pagi. Vina masih nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2. Aduh, kebiasaan siaran pagi kayak udah otomatis mulutnya bilang begitu. Ya mohon maaf ya, masih agak jet lag nih penyiarnya. Masih di Sore Ceria Teman Pro 2. Aku di sini nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Anyway, aku mau ajakin kamu nih sore hari ini Teman Pro 2 buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu ya. Seperti biasa, Vina udah siapin 5 lagu Teman Pro 2. Nanti tugas kamu adalah menentukan 3 lagu mana yang mau kamu dengerin sore hari ini, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 18 lebih 45 menit. Yes, atau jam 7 kurang 15 menit lah. Oke, aku udah siapin 5 lagunya. Kamu tinggal tentuin ya. Ada Delantis, Bunga Maaf, Madison Beer, Bittersweet. Ada juga Tiara Andini, Adu Bola Mata, Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed. Dan juga ada Glenn Samuel featuring Brizia Jody, Makin Aku Cinta. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu sore hari ini Teman Bro 2. Dan silakan kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Siapa cepat dan lagu yang paling banyak bakalan aku puterin di jam 18 lebih 45 menit. So langsung aja kasih tau ke Vina Teman Bro 2, 3 lagu apa yang mau kamu dengerin sore hari ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Pro2 Diri. Salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Rini di Pakem. Hai, selamat sore Rini. Thank you banget ya udah ikutan gabung. Lagunya udah aku puterin, dan lagu Diri dari Tulus tuh emang paling kena sih di hati. Gak tahu kenapa, tapi menurut aku semua lagu yang ada di album Manusia tuh kena di hati sih teman Pro 2, ya gak sih? Kayak emang bener-bener album Manusia tuh ya isinya manusia yang mengalami fase jatuh, terus mengalami fase dari remaja ke dewasa umur 17 tahun, yang kalau umur 17 tahun tuh kayak permasalahannya cuma sekedar PR matematika, fisika, dan teman-temannya gitu kan. Terus ada fase dimana jatuh hati, patah hati, apalagi juga di lagu Nala itu juga kayaknya kena deh untuk perempuan di usia tapi kelahiran 92 yang belum menikah tuh kayak kesentil gitu kan, kayak ya udah banyak pertanyaan tapi sampai sekarang belum ada. Ya udah nggak apa-apa, yang namanya hidup tuh bukan sebuah kompetisi teman Pro 2, kayak dijalanin aja. Setiap orang tuh punya takdirnya masing-masing, ada yang menikahnya cepat, ada juga yang menikahnya nanti gitu. Aku gak bisa bilang menikah terlambat ya, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Kata terlambat tuh aduh kayaknya gak pas gitu ya, karena gak ada batasan sih buat aku gitu. Karena kesiapan orang tuh masing-masing ya, dan yang namanya kalau udah takdir Tuhan tuh gak bisa diapa-apain lagi. Yang penting kan kitanya udah usaha. Kalau ternyata memang belum sekarang, ya udah berarti emang waktunya kamu tuh menikmati apa yang sedang kamu nikmati sekarang aja, atau paling gak kayak mengejar apa yang sedang kamu usahakan. Mungkin kalau apa yang sedang kamu usahakan nih udah tercapai, udah kamu genggam, nah nanti ada jalannya lagi teman Pro 2. Pokoknya percaya deh, yang namanya takdir Tuhan itu pasti bagus kok. Dan kadang memang menurut kita tuh kok gini sih, tapi Tuhan tuh pasti lebih tahu daripada kitanya sendiri gitu ya. Kita tuh cuma sebagai kayak nulis keinginannya, wishlistnya, tapi semuanya nanti kembali lagi ke Tuhan gitu teman Pro 2. Ya semangat deh buat kamu yang belakangan ini lagi ngerasa capek banget gitu ya, kayak aduh kenapa ya gak selesai-selesai nih kerjaannya, permasalahannya, ya kan. Ya begitulah kalau kata orang terdekat aku, namanya kehidupan tuh pasti gitu fasenya. Ada fase happy, fase sedih, ada fase berduka, semuanya itu bakalan berlalu sih. Jadi ya udah kita nikmatin aja, dan semoga semuanya bisa segera berlalu, dan semoga apa yang kita rasakan ini jadi pembelajaran dan bikin kita jadi semakin kuat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus.

Terima kasih banyak buat teman-teman Prodiwa yang sudah ikut tergabung sore hari ini di jamu, jamnya lagu kamu. Tadi aku udah siapin 5 lagu kan. Ada lagunya The Lantis, Bunga Maaf, Medicine Beer yang Bittersweet. Ada juga Tiara Andini, Adu Bola Mata, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Dan juga ada Glenn Samuel featuring Brisia, Jodi Makin Aku Cinta. Yes, 5 lagu udah aku siapin tadi. Dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau didengerin. Dan beberapa teman Pro 2 udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Kita bacain dulu yang udah ikutan gabung sore hari ini. Selamat sore, ada 3D Pelayan yang pilih lagunya The Lantis, Zayn Malik sama Glenn Samuel. Ada Rini juga yang ikutan gabung, pengen diputerin lagunya The Lantis, Medicine Beer sama Tiara Andini, Adu Bola Mata. Selanjutnya ada Shanum yang vote lagunya Jisoo featuring Zayn Malik yang Eyes Closed. Habis itu The Lantis, Bunga Maaf. Selanjutnya terima kasih. Ini ada Ida yang pengen diputerin lagunya Medicine Beer sama The Lantis. Setelah itu terima kasih banyak yang udah WhatsApp. Ini ada Sania yang pilih lagunya Glenn Samuel featuring Brisia Jodi sama The Lantis, Bunga Maaf. Terakhir terima kasih ada Dani yang pilih lagunya Medicine Beer, habis itu Jisoo sama The Lantis. Okay, terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung sore hari ini. Dan aku sudah menemukan 3 lagu siapa aja yang paling banyak dipilih sama kamu sore hari ini. Yes, dan 3 lagu yang bakalan aku puterin buat kamu sore hari ini ada The Lantis, Bunga Maaf, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, dan juga Medicine Beer with Bittersweet. So, 3 lagu ini bakalan jadi lagu yang aku putarkan spesial buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

Sore, sudah hampir jam 7, aku pamitan dulu teman Pro 2 dari Sore Ceria ya. Habis ini posisi aku bakalan digantiin sama Abi Maruf teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakalan gabung ke Jakarta untuk menyimak music live chat ya. Tapi nanti sebelum itu, info Pro 2 dulu, oke? So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

Selamat malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 8 Oktober 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Wayang Jogja Night Carnival 2026 mendapatkan antusiasme dari masyarakat dan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang menyaksikan langsung kemeriahan karnaval di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dwi Marisa Effendi, wisatawan lokal asal Lampung yang sedang menempuh studi di Yogyakarta, mengaku terkesan dengan penampilan event ini. Ia menilai kostum dan pertunjukan yang ditampilkan menjadi daya tarik tersendiri. Antusiasme serupa disampaikan oleh Eric dan juga Nire dari Belgia yang sedang berlibur di kota Yogyakarta. Keduanya mengaku baru pertama kali menyaksikan wayang Jogja Night Carnival dan terkesan dengan suasana serta pertunjukan yang ditampilkan. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari pemerintah kota Jogja melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang kembali menggelar Ruang Masyarakat Ketemu atau Rumaket 2026 bertema Transformasi Wayang Jogja di Taman Pintar Yogyakarta mulai 4 hingga 10 Oktober 2026 ini. Rumaket tahun ini mengangkat perubahan dan perkembangan wayang sebagai warisan budaya yang terus beradaptasi dengan zaman. Pembukaan pada hari Minggu malam lalu diawali dengan pengalaman menikmati sego gurih melalui kegiatan mindful eating sebelum dilanjutkan dengan pertunjukan wayang playground menyusun puzzle menuju Alengka. Pertunjukan ini melibatkan peserta pelatihan dalang bersama pepadi kota Jogja. Wayang kulit purwo, wayang golek purwo, dan juga wayang kancil dipadukan dengan iringan karawitan.

0: Selanjutnya informasi olahraga nomor 2 dari ajang tenis, Novak Djokovic meraih gelar China Open ke-7 setelah Alex de Medeiros memutuskan mundur di awal set kedua pertandingan final mereka di Beijing Selasa 6 Oktober lalu. Mantan petenis nomor 1 dunia itu memenangkan set pembuka dengan skor 7-6 sebelum kedua pemain mengambil jeda medis. De Medeiros meninggalkan lapangan untuk mendapatkan perawatan pada bagian selangkangannya. Setelah kembali bermain, petenis asal Australia itu memutuskan mundur usai memenangkan game pembuka set kedua. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2, malam ini kami akan mengajak Teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita dengarkan MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin Alan sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh iya, Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi buat tetap produktif. Masih kuliah.
0: Masih kuliah ya.
2: Buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
2: Enggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
0: Bener.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Enggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Gue. Okay. Bisa agoy.
0: Yoga.
2: Oh yoga. Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates?
2: Aku yoga, padel, gym. Pickleball.
0: Wow. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi Taman Literasi.
0: Oh iya, bener.
2: Kalau misalnya kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Enggak usah.
1: Terlalu.
0: Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia. Dan habis itu diakhiri juga hubungannya. Ada fase-fase galaunya dan lain-lain. Dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini. Karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
2: Jangan
0: ya. Bener.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Kayak
2: aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean
2: biar
1: gitu.
2: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman pro 2 kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu, apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Gak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vokal direkturnya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Oh iya,
2: jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan? Penyelidikan gitu kan?
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan
2: dan teman-temannya ada
0: Ipan. Bener.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya ya.
2: No AI ya,
1: pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya. Enggak.
1: Parah lo, Din. Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget nih rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

Life Chat. Music Life Chat.

0: Melzik.
1: Melzik Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
0: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Kamu pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Apa kabar?
1: Ya,
2: nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate, bro. Kita ikut donate.
0: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Oh. Aduh, sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
0: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya. Yeah.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
2: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas aku pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
1: ya, jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru
1: dong.
0: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget
0: gitu. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Hangatnya tuh menyelimuti.
0: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu loh.
0: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
2: Iya, enggak. Kureng. Untuk aku ya, untuk aku.
0: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
2: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin 3 strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1 2 3 gitu.
1: Oh, iya, abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
0: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
0: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue paling riset paling basic ya.
0: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
0: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai.
0: Cari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama.
2: Oh,
1: itu paling basic sih.
0: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin gitu.
0: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
0: Tidak jeduk kok.
1: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh ini dari kakaknya.
0: Oke, kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
0: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya.
0: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
0: Oh iya,
1: atau bayar misal, something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
0: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
0: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak.
0: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
0: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lu lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
0: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
0: Gak usah, yuk nonton aja.
2: Tadi tambahin satu lagi dong.
0: Boleh.
2: Enggak, kalian Kenapa oh, satu oh, lagi? Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Hmm. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
0: Bener.
2: Oh.
0: Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
1: kan,
2: kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Terus kayak nih yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
0: Kita, iya, kita bikin gitu ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya, lucu banget.
0: Ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
0: Pernah dong.
2: Serius gak sih?
0: Iya dong.
2: Keren banget.
0: Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Oh, iya.
0: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
0: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya.
0: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
1: gitu.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu enggak kan diseleksi dulu gitu loh.
2: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
0: Harus dong.
1: Harus.
2: Harus ya.
1: Harus dong.
2: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
0: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat banget.
0: Bukan ya.
2: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan dit?
0: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
0: Asik.
1: Apa dia?
0: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
2: Jangan
0: sih
2: matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu nih.
0: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
2: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besoknya.
1: Iya. Sorry. Baca.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
0: Main smooth aja.
2: Smooth, slow, gitu, but steady.
0: Nah,
1: itu layan tidak belajar.

0: satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih. Ajaib jujur banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh, silahkan. Bener. Ini tadi ngomongin soal apa, percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
0: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Oh. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
0: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
0: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much
1: ya.
2: Yeah.
0: Bener. Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: bener.
2: Walaupun udah punya strategi.
0: Strategi masuk. Masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
0: Karena
2: bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
0: Oh, siapa yang bilang itu?
2: Ada Seth Stickman.
0: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
0: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
0: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
0: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
0: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
0: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Asik sih, bukan
0: yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa,
2: bisa tuh.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi nggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
0: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
0: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
0: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
0: Terima kasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
0: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak gua baca gua,
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay.
0: Makasih.
1: Oke.
0: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
0: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
0: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
0: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada
2: siapa, Lara yang udah nanya nih.
0: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
0: Aduh, benar.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
0: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
0: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya,
1: udah tampil ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya.
1: Iya,
0: jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar terpaksa

0: setelah belajar konten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: benar-benar,
0: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena gitu apa ya? Gitu, dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya, benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya, kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya kak.
2: Yeah.
0: Alhamdulillah banget gitu.
2: Alhamdulillah banget dong.
0: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku nggak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Yeah. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya bisa jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin. Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
1: Mini album pertama.
0: Betul. Waduh. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu
0: 3 tahun.
2: Waduh, seru banget ini, seru banget.
0: Seru banget, seru banget.
2: Berisi berapa lagu ini?
0: 6 kok.
1: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
0: saya.
1: Oh ini.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brasil, joget Brasil.
2: Gue joget berhasil. Boleh.
1: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
2: Ditunggu ya.
0: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
2: Yes, bener banget.
1: Spam terus kapan?
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
2: Apanya?
0: Sapaannya.
2: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan enggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga, dan
1: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
2: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Gak bosan dong, mau tiap hari.
2: Waduh, jangan dong.
1: Aduh,
2: jangan dong.
1: Itu tanda tangan kontrak. Iya dong.
2: Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa
2: Dira. Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Edi Tama pamit.
0: Dan juga Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu, teman Produ. Malam hari ini aku siap untuk menemani kamu ya. Suryo Ami Maruf on the mic sampai dengan jam 12 malam nanti. Mudah-mudahan cukupan lah ya, enggak terlalu lama, enggak juga terlalu cepat ya. Yang jelas aku masih duduk di sini, teman Produ, di suasana warna biru studio, dan juga mencoba untuk kamu sama-sama kita saling setia. Aku di sini nemenin kamu, kamu di sana juga. Please temenin aku sambil saya terdengar lagu-lagu enak di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo Teman Produa Drop Dead, lagu yang biasanya di request Teman Produa, akhirnya sebelum pun di request kita sudah mainkan lagunya di hampir jam setengah 9 malam ya. Mana-mana kamu juga sambil dengerin lagu-lagu enak di Produa FM Jogja, kamu juga bisa mengupdate informasi Teman Produa melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, mulai dari informasi olahraga, informasi Yogyakarta, nasional, termasuk juga gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga informasi lainnya ya. Kamu bisa update sekali lagi di rri.co.id. Flashback kita ke tahun 90-an, Teman Produa. If I Let You Go.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

Pro 2 FM Jogja menyapa kembali, selamat malam Sugeng Dalu teman Pro 2. Ya, menyapa kamu semua teman Pro 2, menyapa panjenengan yang malam hari ini lagi istirahat atau justru sebaliknya ya. Jam 9 malam hampir teman Pro 2, artinya sebagian besar sih normalnya orang-orang jam segini akan bersiap untuk istirahat. Bahkan sebagian yang lagi capek-capeknya entah udah mimpi indah ke arah mana ya. Kita begadang bareng teman Pro 2, aku temenin kamu yang masih harus beraktivitas hari ini, termasuk aku akan mencoba untuk menemani kamu dengan playlist lagu Indonesia manca yang mungkin bisa menjadi gambaran hati kamu di hari ini ya, di 8 Oktober 2026. Tadi ada Bernadia Laut Yang Tenang, terus juga ada Sumpah Galaxy, Coldplay featuring BTS My Universe, dan juga ada Shocking Song tadi, ada Westlife If I Let You Go. Menyapa untuk yang udah WhatsApp ini, WhatsApp apa nih, coba kita cek ya. Dari Taufik di Godean, halo. Wah, lagunya mantap mas, request lagu lawas kah ini? Wih, tuh kan keenakan kan, keenakan kan. Satu aja, Shocking Song aja, biar semuanya melek. Lo, kok lagunya enak?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

102,5 FM Pro 2 Jogja dengan penuh bangga memainkan satu hits miliknya Rem Laudi, teman Pro 2 Iqro di hampir jam 9 malam ya. Aktivitas lalu lintas di seputaran Jalan Avandi terpantau teman Pro 2 dari sini di depan sana masih ramai dan juga lancar. Selanjutnya aku temani kamu teman Pro 2 dengan satu hits yang sudah aku siapkan untuk kita dengerin bareng. Lagu siapa ini? Dari intronya aja pada lagu siapa? Yes, Tiara Andini teman Pro 2, lagu yang udah direquest sama my sister Adalia di Purworejo yang pengen banget dengerin lagu ini. Tiara Andini, Gemintang Hatiku, diputerin ya kakak, minta tolong banget. Runner Up Idol 2022 selanjutnya, kita dengerin.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
2: Pro 2 FM Jogja, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita berganti suasana teman Pro 2. Kita mainkan lagu-lagu yang medium slow selanjutnya. Sampai dengan jam 11 malam nanti tentunya. Di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Juicy Lucy turun hujan, teman Produ. Udah kita dengerin tadi ya. Entah kenapa tiba-tiba dapat kejutan nih. Ada security kita tiba-tiba ngetok dari luar. Ada apa nih? Aku pikir ada yang ulang tahun atau gimana, tiba-tiba dapat bungkusan. Ternyata ada kiriman. Thank you banget buat kiriman logistiknya untuk my bro Taufik di Godian ya. Terima kasih banget ya. Sukses selalu, berkah selalu. Amin. Request lagu lagi boleh? Boleh dong ya. Yang lain boleh gabung ya. Di masa Produ FM Jogja di 0811-251-1025. Setelah tadi kita nikmatin lagunya Juicy Lucy, Gia Indrawari, dan juga Bata Senja, kali ini aku menyapa juga buat yang udah request lagu yang satu ini, teman Produ. Ada lagu yang sebenarnya sering kita dengerin di radio atau juga di platform kamu, tapi entah kenapa lagu ini memiliki nyawa tersendiri untuk kita nikmati dan resapi bersama malam hari ini. Spesial buat Akbar yang udah request.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sugeng dalu everybody. Panjenengan sedoyo sehat selalu ya. Buat yang udah sampai rumah, buat yang sudah bersih-bersih dan sudah bersembunyi di balik selimutnya dan sekarang mencoba keras untuk mencari posisi enak di sana. Aku menyapa dengan penuh kehangatan dari studio Jalan Avandi Demangan Jogja, tempat aku duduk berada di sini malam ini sampai dengan jam 12 malam ya. Aku juga menyapa untuk puanku ada Azi yang ada di Malaysia dan juga ada di Brunei Darussalam ya, dan juga saudara-saudaraku yang ada di sana yang kemarin baru meramaikan acara Bermukon Seborneo 2026 di Yogyakarta yang alhamdulillah lancar acaranya. Terima kasih, lagunya udah kita mainkan dan kita dengar bareng ya. Ada Firza tentang Rindu, salam hangat untuk keluarga di sana. Ada juga abangku di Dedication yang sekarang lagi on air juga dari Brunei Darussalam. Nah, ini ada voice note-nya tadi juga sempat kita rekam nih ya, kita dengar ya. Ini dari penyiar Pelangi FM Brunei Darussalam. Gimana nih?
1: Hai, Audio sedang mendengarkan di 102,5 Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
0: Ah, terima kasih. Terima kasih abangku, terima kasih yang lain ya. Ada juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol katanya orang Malaysia, orang Brunei seneng banget sama Tulus.

0: harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ini angkat tangan, siapa kamu? Hey, coba aku lihat lagi WhatsApp-nya. Rada-rada lupa ya, karena request-nya kayaknya agak banyak. Siapa sih? Ah, ada Mas Bayu di Godean, terima kasih. Gimana nih? Hari ini mudah-mudahan laris manis dan menyenangkan ya. Selalu positive vibes di sana, membawa rezeki tersendiri termasuk malam hari ini. Berkumpul dengan kehangatan keluarga itu adalah rezeki yang tak ternilai rasanya. Ada juga Taufik di Godean, terima kasih sekali lagi Shishi. Ada juga selanjutnya Kak Tri di Pelayan, lagunya udah belum? Ah, lagunya At My Worst tadi udah. Pink Sweats ya, Miley Cyrus dong sekalian, Wrecking Ball. Aduh, lagunya keren banget. Coba. Aku coba tunggu satu pantun dari Kak Tri, baru aku mainkan Wrecking Ball ya. Ada syaratnya. Halo juga Dalia, selamat malam. Udah follow? Oh, terima kasih udah follow. Ada juga siapa lagi nih? Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu, boleh kakak? Boleh, nggak usah pakai izin. Langsung aja. Lagu apa yang kamu pengen dengerin? Kasih tahu aku malam ini ya. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja tentunya. Udah di save belum nomornya? 0811 2511025. Ini kan lagu yang kamu tunggu.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yes. Lagunya Slang, teman Pro 2, lagu yang udah lama enggak kita dengerin, akhirnya kita dengerin karena lagu ini udah ditunggu sama Bayu di Godean yang udah kirim pantun untuk syarat request lebih dari satu lagu malam ini ya. Sebenarnya enggak juga sih Bayu, bercanda aja, tapi pantunnya benar-benar dikirimin. Boleh kita bacain pantunnya ya. Malam dingin anginnya perlahan, ditemani secangkir kopi biar tenang. Abi Maruf setia di ruang siaran, suaranya merdu bikin pendengar senang. Cakep. Aku mainkan my bro, aku mainkan lagu yang kamu request tadi, Slang, terlalu pahit ya. Pahit bukan pahit. Selanjutnya aku menyapa juga untuk yang udah bergabung. Ada yang kasih request lagu bagus juga ini. Lagu yang udah lama banget gak didengerin, tapi ternyata dengan usia yang cukup muda kita bisa dengerin lagi lagu-lagu yang ngehits pada zamannya. Bryan Adams, Heaven, buat Martini di sana.

Jerry's teman berdua dengan Working Ball yang menemani kita malam ini di jam setengah 11 malam ya. Masih ada setengah jam lagi buat aku di sini buat menemani panjenengan yang lagi nikmatin malam Yogyakarta. Buat yang belum bisa move on teman berdua dari Wayang Jogja Night Carnival, atau mungkin juga kamu belum sempat nonton, atau juga kamu sudah update dari beberapa status teman-teman kamu dan kamu aduh kok gak datang ya, aku ceritain ya. Informasi dari rri.co.id teman berdua, dari Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC 2026 yang mendapatkan antusiasme dari masyarakat dan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang menyaksikan langsung kemeriahan karnaval di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada wisatawan asal Lampung namanya Dwi Marisa Effendi yang sedang menempuh studi di Yogyakarta itu. Saat nonton, dia mengaku terkesan dengan penampilan peserta WJNC yang tampil pada Rabu 7 Oktober semalam. Ia menilai kostum dan pertunjukan yang ditampilkan menjadi daya tarik tersendiri. Terus juga ada antusiasme disampaikan oleh Eric dan juga Nairi, wisatawan asal Belgia yang sedang berlibur di Yogyakarta. Keduanya mengaku baru pertama kali menyaksikan event ini dan sangat terkesan dengan suasana serta pertunjukan yang ditampilkan. Mereka menggambarkan bahwa event ini sebagai pertunjukan yang memiliki suasana magis dan juga atmosfer yang luar biasa. Keduanya juga merasa aman meski kondisi di lokasi dipadati banyak penonton, karena menurut mereka kegiatan ini berpotensi memperkuat daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan mendatangkan lebih banyak wisatawan. Informasi ini teman Pro 2 juga bisa update ya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Hey Martini di sana. Ini kan lagu yang kamu tunggu, Beauty and the Beast selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Yes, itu dia teman Produa. Jawara kita minggu ini di Jawara Produa Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Jawara Produa Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Jawara Produa Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produa FM.
3: Jangan galau malam-malam.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hampir jam 11 malam, teman Pro 2, waktu yang tepat untuk aku harus say goodbye. Sejenak nanti akan ada jazz music yang lanjut menemani kamu di jaga malam kali ini sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, teman Pro 2, dan kembali lagi esok pagi jam 4:30 di hari yang baru. Untuk edisi malam hari ini 8 Oktober 2026 aku harus pamitan bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영혼.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Risiko melahirkan dalam waktu berdekatan seperti kurun waktu kurang dari 3 tahun dapat memicu stunting dan autisme pada anak. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak seperti tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Sama halnya dengan autisme, pola makan dan pola asuh bisa berpengaruh dalam mencegah terjadinya kedua masalah kesehatan tersebut. Kelahiran anak yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan membuat anak yang lebih tua cenderung cemburu dan sulit diatur, sehingga orang tua akan kewalahan dalam mengurusi anak-anaknya. Akibatnya, anak yang baru lahir pun rentan tidak terurus dengan baik, terutama mengenai asupan makanannya. Maka dari itu, pemerintah kini menggalakkan sosialisasi intensif tentang program keluarga berencana agar kelahiran dapat diberi jarak yang memadai dan pemberian pola asuh menjadi lebih maksimal.
0: Prodwe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Abani di Bangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kumpulin FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Adis, kembali menyapa kamu semua di hari ini Jumat ya, 9 Oktober 2026. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Mengawali pagi hari bersama Pro 2 Jogja, mulai dari jam 5 sampai nanti jam 10, yang bakal dilanjut dengan santai siang di jam 10 sampai jam 3. Menyusul ada sore ceria di jam 3 sampai jam 7, dan di 7 malam sampai tengah malam nanti ada juga malam, jangan kalau malam-malam ya. Menemani hari Jumat kamu, hari ini teman Pro 2 bersama Pro 2 Jogja, bisa kamu dengerin di 102.5 FM, streaming di rri.co.id atau disimak lewat RRI Digital teman Pro 2. Cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya Info Pro 2, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Dis.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan tekan sisa makanan dari MBG SDN Soprayan Gede Kerto Turi Sleman uji coba model prasmanan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bangun Kerto 2, Randy menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4 hingga kelas 6 atau kelas yang mendapatkan porsi besar. Sementara siswa kelas 1 sampai 3 tetap mendapatkan MBG dalam ompreng. Pihak sekolah juga menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan. Siswa yang bertugas dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Nantinya MBG dengan skema prasmanan ini akan diuji cobakan selama 2 pekan hingga 16 Oktober 2026. Guru kelas 6 SDN Soprayan Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru memudahkan siswa. Ini juga bisa meminimalisir makanan sisa lantaran siswa bisa menakar porsinya masing-masing.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wan Tim Pres Pratikno menjawab kritik terkait jumlah anggota lembaga yang dinilai gemuk. Anggota lembaga tersebut bertambah dari 9 orang menjadi 26 orang pada masa kepresidenan Prabowo Subianto. Wan Tim Pres akan maksimalkan pelaksanaan tugas pemberian saran serta masukan menyeluruh kepada Presiden kendati beranggotakan besar. Seluruh anggota Dewan Penasehat tersebut merupakan tokoh nasional dengan banyak pengalaman serta pemikiran yang matang. Ia menyampaikan keberadaan jumlah anggota yang besar akan menyerap lebih banyak masukan dari kalangan masyarakat untuk pemerintah.

0: Lebih dari 200 ribu orang telah mengungsi dari rumah mereka sejak pertempuran di Yaman kembali terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Data tersebut dirilis pada Rabu 7 Oktober 2006 oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, Perserikatan Bangsa-Bangsa. IOM menggambarkan situasi akibat kembali berkobarnya pertempuran di Yaman sebagai kondisi mengkhawatirkan. Pertempuran terjadi antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Jumlah pengungsi meningkat tajam dari sekitar 76 ribu orang pada pertengahan September hingga menjadi lebih dari 200 ribu orang pada Rabu 7 Oktober 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Kabar kamu gimana? Warga Jogja. Suasana Jogja yang pagi-pagi masih seger, masih agak adem. Jadi motivasi tersendiri sih buat kamu yang memang biasa bangun pagi buat menikmati momennya ya, teman Pro 2 ya. Apalagi ini hari penting, udah hari Jumat menjelang weekend, atau juga memang ada yang merayakan hari-hari yang spesial hari ini gitu kan ya. Selamat merayakan teman Pro 2. Ada yang ulang tahun? Selamat birthday ya kalau kata Project Pop. Aku temenin bersama Adi sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh oh, mereka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh jo ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Your husband is coming.
1: Teman berdua, pagi-pagi masih rada setengah hati nih buat bangun gitu kan ya. Yuk melek yuk. Udah jam 6:30 menit loh teman berdua. Kalau kamu gak dari sekarang mungkin bisa telat gitu ya. Atau buru-buru di jalan juga bahaya loh. Bukan cuma buat kamu tapi buat orang lain ya gak sih. Ngopi dulu mungkin, ngopak, ngopi pagi. Ah ini sih memang kayaknya biasaannya Gen Z ya. Tapi orang waktu zaman dulu juga minum kopi kok. Cuma kopinya beda memang. Sama habitnya lain ya. Kalau zaman dulu tuh buka kopi lagi. Minum kopi, buka koran gitu. Di depan, di teras. Nah kalau sekarang kalau Gen Z kan gak gitu ya. Ya udah ngopi-ngopi aja gitu. Atau sambil scrolling. Ya kan, doom scrolling lama-lama gak jadi pergi deh. Tapi kalau ngomongin kopi itu memang Indonesia jadi negara penghasil kopi dunia juga ya teman Produa ya. Kopinya enak-enak dan ternyata diklaim sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop yang terbanyak di dunia. Apa? Ngopi gak cukup di pantry atau di kamar kos kamu di rumah. Tapi juga ternyata di coffee shop sekarang udah jadi habit ya di sebagian banyak orang dan di sebagian kota besar juga terutama gitu kan ya. Jogja kota besar kan? Kalau dari data yang dirilis sama si Asia Stats, dari point of interest teman Pro 2, ternyata lebih dari 400 ribuan lokasi kafe dan warung kopi di Indonesia. Gitu. Kamu tinggal pilih mau ngopi di mana pagi ini gitu ya. Mau ngopi apa deh gitu kan. Jadi coffee shop mana nih pilihan kamu? Atau cukup kopi saset aja sih juga gak apa-apa gitu ya. Menemani pagi sambil nanti aku updatein info olahraga teman Pro 2 di Pro 2 Super Sport dan Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Kita mulai dari lapangan hijau, teman Pro 2, Madura United membidik hasil maksimal di League Cup 2026-2027. Laskar Sape Kerab tergabung di grup I Zona Timur 1 bersama Persijap Jepara dan juga Persela Lamongan. Fase grup League Cup 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir 3 November 2026. Menurut manajer Madura United, Umar Wahid, ia tetap minta timnya menjaga kewaspadaan dan menurutnya setiap peserta grup punya kualitas dan ambisi untuk bersaing. Umar menilai pembagian grup memberi keuntungan dari segi perjalanan. Jarak tempuh yang lebih efisien dapat membantu menjaga kondisi pemain. Kondisi tersebut dianggap penting karena Madura United masih menjalani agenda BRI Super League 2026-2027. Jadwal kompetisi yang padat membuat kebugaran pemain menjadi prioritas.

0: Super Sport.
1: Sementara dari lapangan tenis, teman pro 2, Coco Gauff tersingkir di China Open setelah kalah 2 set dari Alice Mertens. Petenis Amerika Serikat itu kemudian mundur dari Wuhan Open karena membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Bermain di National Tennis Center China Open, Rabu 7 Oktober 2006, Gauff takluk 3-6-3-6 dari Mertens pada babak keempat. Hasil tersebut mengantarkan Mertens melaju ke perempat final turnamen WTA 1000 tersebut. Setelah tersingkir, Gauff memutuskan tidak akan tampil pada turnamen Wuhan Open. Menurutnya, tubuhnya perlu istirahat setelah menjalani musim yang panjang. Mundurnya Gauff membuat Wuhan Open kehilangan juara bertahan pada edisi tahun ini. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober 2026.

0: Super Sport.
1: Berpindah ke lintasan balap, teman Pro 2, Marc Marquez memburu kemenangan sekaligus peluang merebut puncak klasemen dari Jorge Martin di ajang MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Marc datang dengan modal kuat setelah menyapu bersih sprint dan balapan utama MotoGP Jepang. Tambahan 37 poin di MotoGP membuat koleksinya menjadi 331 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Martin. Kini Marc datang dengan performa impresif setelah meraih 6 kemenangan dari 9 seri terakhir. Ia juga antusias untuk kembali bertemu penggemar Indonesia yang dikenal sangat fanatik MotoGP, teman Pro 2. Sirkuit Mandalika akan mengadakan MotoGP Indonesia 2026 pada 9 hingga 11 Oktober. Kemenangan balapan kali ini mampu mengantarkan Marc Marquez ke puncak klasemen kejuaraan dunia musim 2026.

0: Itu di teman Pro 2, berita informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu ya. Kita siarkan di Jam Sepada, Pro 2 Super Sport di Pro 2 Jogja. Dan untuk info lengkap bisa kamu cek di rri.co.id. Super Sport
1: Pro 2 Super Sport
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

selidiki rasaku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif cama dan

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.